0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di lagu pilihan kamu ini ada lagu, 4 lagu tadi udah aku spill buat kamu ya. Ada lagu dari Nabila Takia, Tak Semudah Hompi 4. Terus juga teman Pro 2, lagu dari Nuna, Rollerblade. Terus Adrian Khalif, 2001 kali. Dan juga Bruno Mars, Cha Cha Cha. Teman Pro 2 masuk di lagu pilihan kamu. Dan aku lihat di postingan kita di story Pro 2 Makassar nih teman Pro 2 di Instagram ya, ini lagu yang paling banyak di vote ada lagu dari Nabila Takia, Tak Semudah Hompi 4 teman Pro 2. Tadi udah ada yang nelpon sih, ada Kak Tika katanya, please puterin lagunya Nabila Takia, Tak Semudah Hompi 4. Ntar kita bakal puterin buat Kak Tika dan juga 183 orang yang udah nge-vote lagunya Nabila Takia, Tak Semudah Hompi 4 di Instagram. Aku mau sapa-sapa dulu yang sempat aku bisa baca ya teman-teman berdua, orang-orang yang udah masuk ada dari Afitri underscore, terus juga ada Ami Korea 28, terus juga ada Sivalina ya, ada Story Office, ada Siput, ada Kabikusi Kabigem underscore, waduh ini kayak lagu India ya. Terus juga ada dari Isabella 23, ada Masalah Ara HM, ada Meli Sambil, ada Sweet.Stan, namanya susah banget teman-teman berdua, ada Rumah Dennis, ada Rika 32, ada Mahir, ada Yusnia Aswar. Pokoknya banyak banget ya, 183 orang yang udah ikut bergabung di lagunya Nabila Takia untuk pagi hari ini. Sorry banget yang gak sempat aku bacain, karena kalau kayaknya kalau kita bacain nih sampai siang pun ini masih bisa teman-teman untuk kita baca ya. Jadi buat kamu langsung aja, kalau gitu ini dia lagu pembuka untuk lagu pilihan kamu hari ini, ada lagu dari Nabila Takia, Tak Semudah Hompi 4.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Broadway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terang pada kalau tadi ada lagunya Nabila Takia, Tak Semudah Home Pimpani. Terang pada next kita bakal puterin lagu dari Adrian Khalif 2001. Balik terang pada udah ada juga yang bergabung di pagi hari ini, ada dari Norangita ya, terus juga ada dari Al Habsi. Terus ada saya Dwiki. Halo Mas Dwiki, selamat pagi. Pagi-pagi udah ikutan nge-vote lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Masih ada dua lagu juga, tanpa dua. Ada lagu dari Bruno Mars, Cha Cha Cha, dan juga lagu dari Nuna, Rollerblade, buat kamu di pagi hari ini. Tapi kita putarin dulu ya satu lagu dari Adrian Khalif 2001 kali.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu dan apa dua. Lagu terakhir yang bakal kita puterin di lagu pilihan kamu ada lagunya Nuna dan apa dua, Rollerblade. Rollerblade. Buat kamu yang suka sama lagu ini, dan pada nanti kita bakal puterin ya abis ini. Dan kita sapa-sapa juga dulu yang udah berpagi hari ini. Dan apa dua, ada dari Adi Uyo underscore, terus juga ada Aprian, terus ada Wilka Nanda underscore, dan juga ada Pandu Trampado yang udah bergabung di pagi hari ini untuk lagunya Nuna Rollerblade Trampado. Kita cari dulu lagunya ya, ini agak pasti ada sih, ini MD-nya pasti udah masukin lagunya juga Trampado. Dan buat kamu juga, lagu terakhir ini bakal menutup di lagu pilihan kamu. Dan yang gak sempat untuk ikut di lagu pilihan kamu hari ini, nanti besok bakal ada lagi setiap hari Trampado di Spada pukul 7 sampai pukul 9 pagi Trampado. Kalau gitu langsung aja kita puterin, ini dia Nuna Rollerblade.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodi WRRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman berdua pukul berapa nih? Pukul 9 ya? Sampai pukul 10 nanti kita bakal ada bisik. Ada yang tahu enggak kepanjangan dari bisik?
1: Bincang asik.
0: Iya, boleh lebih dekat lagi sama mic-nya karena suara kalian agak jauh gitu. Padahal jarak kita dekat kok. Ini ngapain nih? Fokus banget. Halo kalian, selamat pagi. Aku mau sapa dulu, aku mau absen dulu ya. Hafal nama kalian. Ada Angel.
2: Iya.
0: Ada Davina, ya, Karamo. Iya, terus ada Nathan.
3: Iya, halo.
0: Terakhir enggak usah kita sebutin ya. Ada Shiva.
4: Yes.
0: Hai, selamat pagi kalian.
5: Selamat
0: pagi. Oke, tema kita hari ini adalah narkoba. Narkoba tuh biasa kita bahas kalau hari Rabu.
5: Iya, Kak.
0: Tapi pasti kalian kan sebagai Gen Z nih ya. Jatuhnya Gen Z banget gitu. Udah kelas 12. Pernah gak sih kalian dapat edukasi soal narkoba di sekolah kalian?
5: Iya, pernah.
0: Coba dijelasin siap nih yang paham soal narkoba, bahaya narkoba, dampaknya narkoba kalau kalian gunakan gitu. Ada yang bisa ini gak jelasin gitu?
5: Angel?
0: Aku mau tunjuk aja deh, Shiva.
5: Oke, baiklah.
0: Karena Shiva udah prepare banget sih, udah lihat. Katanya ada lihat ini pembahasan kita di pagi hari ini.
5: Waduh.
0: Oke, silahkan Shiva.
5: Oke, narkoba ya. Mungkin kita bahas dulu kepanjangan narkoba dulu.
0: Ada kepanjangannya?
5: Ya. Ada.
0: Apa tuh?
5: Ada dong.
0: Apa tuh?
5: Kalau nggak salah ya, berdasarkan ingatanku dan pelajaran yang diajarkan di sekolah, narkoba itu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya.
0: Kirain narkoba itu nasi konrobayao.
5: Itu enak dong.
0: Enak ya. Oke, boleh dijelasin Shiva?
5: Okay, of course. Narkoba itu kayak zat, simpelnya ya, narkoba itu kayak zat yang bikin kita kecanduan istilahnya. Terus banyak juga dampak-dampaknya terutama di bagian neurons, di bagian otak, kayak penurunan kesadaran dan lain-lain.
0: Okay, jadi narkoba itu menyerang otak ya kalau kita konsumsi secara terus-menerus. Karena biasanya kan kalau dikonsumsi itu bisa bikin kita kecanduan ya.
5: Oke.
0: Tapi kalian pernah lihat nggak kasus di sekitar kalian tiba-tiba ada orang yang ditangkap narkoba nih?
2: Pernah?
0: Coba. Angel.
3: Siapa yuk?
0: Siapa ayo Angel? Atau kalian cuma lihat di media sosial gitu ternyata ada orang yang ketangkap gara-gara narkoba?
5: Kebanyakan di media sosial. Sih.
0: Kebanyakan di kalau teman kalian nggak ada ya?
5: Nggak ada.
0: Aman ya. Oke. Tapi gimana sih cara kalian untuk menghindari dari kesadaran diri sendiri mungkin untuk terhindar dari yang namanya narkoba? Apa sih yang menjadi batasan untuk diri kalian untuk terhindar dari orang-orang yang bisa konsumsi narkoba? Kalau dari Angel nih, Angel katanya udah siap nih menjawab.
2: Pertama-tama sih itu dimulai dari pergaulannya dulu.
0: Oke. Pergaulannya gimana nih Angel? Harus gimana?
2: Ya kita kan sebagai anak yang baik ya cari yang circle yang baik gitu.
0: Circle yang sehat. Yang positif ya, yang mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik.
5: Benar,
0: ya.
5: Saling mengingatkan.
0: Ya. Saling mengingatkan, jangan sampai ada orang tuh kita baru kenal terus tiba-tiba kayak ngajakin gitu. Tapi misal kalau ada temanmu begini nah, coba mi dulu supaya tampil keren gitu dilihat orang lain. Gimana kalian? Harus jawab apa?
3: Nggak mau, Ja.
0: Kalau napas tak kok beda kayak. Coba kalau tidak, aku bombe mungkin tidak bisa, mau ikut di circle.
3: Bombe mapale.
0: Oke, itu salah satu hal yang harus kita lakukan juga ya, menjaga diri. Tentunya pastinya di sekolah-sekolah juga pasti udah diingatkan untuk katakan tidak pada narkoba. Dan juga ini kayak sekarang tuh udah canggih banget ya, modus peredaran juga. Luar biasa nih kalau kita lihat peredaran dari narkotika ini banyak banget. Pernah gak kalian lihat salah satu contoh ya pengedaran narkoba yang paling kayak wow bagus banget nih caranya?
4: Paling ada yang pengiriman paket, dia pakai barang.
0: Okay.
4: Dan itu pokoknya dari luar kelihatan kayak barang asli, bisa berguna dengan baik.
0: Mm-hmm.
4: Tapi ternyata di dalamnya tuh isinya full narkoba.
0: Narkoba, ya. Itu salah satu pengungkapan salah juga.
4: Iya.
0: Oke, okay. Kalau dari siapa, Shiva, ada tahu nggak?
5: Kayaknya ini lebih ke kayak contoh bentuknya aja sih, kayak
0: okay.
5: peredarannya tuh kayak gimana.
0: Mm-hmm.
5: Banyak yang sembunyiin narkoba dalam kayak permen, gitu.
0: Ah, itu, permen. Itu.
5: Mm-hmm. Terus dijual-jualkan, apalagi ini mungkin lebih ke di film-film Amerika ya, mm-hmm. yang kayak high school-high schoolnya gitu.
0: Okay.
5: Itu biasanya mereka jual-jual permen di sekolahnya, tapi mm-hmm. isinya tuh ada narkobanya.
0: Narkoba, yeah. Oke. Okay. Kalau dari Nathan sendiri, ada gak kayak kasus unik yang pernah kamu lihat peredaran narkoba?
6: Jujur sama-sama Shiva sih, mereka kayak simpen dalam makanan atau apa gitu,
0: mm-hmm.
6: yang aneh lah.
0: Oh, iya, iya. Kalau dari Angel, sekarangnya saya dong, saya.
2: Angel dong.
0: Yeah.
2: Jadi ini kebanyakan kasusnya di airport gitu, bandara.
0: Oh iya iya iya.
2: Itu kita kan, mama saya pernah cerita.
0: Uh-uh.
2: Kalau temannya itu pernah diberikan kayak dia lagi sibuk sekali saat lagi atur koper.
0: Okay.
2: Tiba-tiba ini penyandar narkobanya orangnya, dia bilang, boleh nggak saya bayar kamu 500 ribu, tapi kamu taruh ini barang sebentar saja di tangan kamu.
0: Ah iya.
2: Nah,
0: itu
2: habis itu dia ketangkap lah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dia megang, dan itu kan buktinya gitu.
0: Oke, okay. Berarti itu adalah salah satu modus ini juga ya, iya. Modusnya orang untuk bisa menyelundupkan barang ini gitu, luar biasa sih. Berarti banyak hal, banyak cara juga ya para pengedar ini untuk menyelundupkan yang namanya barang narkotika terampe 2. Intinya kita harus pintar-pintar aja sih, kayak cek segala sesuatu meskipun itu barang baru yang kita dapetin dari orang lain, jangan sampai itu jadi bumerang untuk kita sendiri kan. Kita udah membantu orang lain untuk kasih masuk barang, ternyata barangnya adalah narkotika.
5: Iya,
0: bisa-bisa kita yang terjerat, kita yang terjerat pasal pengedaran narkoba.
5: Iya.
0: Wah, jatuh hukumannya lebih berat loh daripada orang yang konsumsi narkoba itu sih. Oke deh, bentar kita masih lanjut lagi. Masih ada beberapa menit lagi sampai jam 10 nanti. Terlampau 2. Jadi yang penasaran bahas narkoba apa-apa aja, terlampau 2, jangan kemana-mana dulu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo. Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, balik lagi teman Pro 2 masih bahas soal narkoba ya. Zaman udah canggih, modus peredarannya juga ikut upgrade nih teman Pro 2. Dan kita tadi udah ngebahas sedikit ya soal gimana sih peredaran narkoba itu sendiri, di mana orang-orang tuh banyak modusnya juga, ada yang ditaruh di makanan, ada yang paket, terus juga ada yang sampai dimasukin ke ini, ke bandara gitu. Orang-orang juga diselundupkannya pakai orang-orang yang ada di sekitarnya. Modusnya buat ngebantuin, ternyata malah ada udang di balik batunya sendiri sampai dulu ya. Oke, nah kita masih bahas soal peredaran ya, soal narkoba. Ternyata tahu nggak, di HP yang kita gunakan ini ternyata bisa kita gunakan untuk peredaran narkoba.
2: Oh,
0: coba
2: canggih ya.
0: Iya. Coba ada yang tahu gimana caranya?
3: Gimana tuh?
4: Jadi bandar?
0: Jadi bandar. Jadi orang-orang tuh biasanya di entah itu di Instagram, di Facebook, kayaknya di Facebook kebanyakan sih.
2: Banyak di Facebook.
0: Iya. Kebanyakan orang-orang pada posting sesuatu ternyata ada marketplace yang ternyata
2: black market
0: di dalam itu. Iya. Tapi pernah nggak kalian kayak tiba-tiba dapat pesan teks dari orang gitu yang kalian nggak kenal?
2: Sering sih.
5: Spam number.
0: Spam, tapi nggak aneh-aneh kan? Aneh nggak?
2: Ada beberapa yang aneh kayak.
5: Iya.
2: Bukan masalah narkoba sih, kayak mau saldo gratis nggak?
0: Oh gitu. itu penipu biasa.
4: Kamu menang 20 juta.
0: Itu ditanggapin nggak? Makasih ya. Aku sering kayak gitu loh kalau misal dapat pesan kayak gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ternyata yang masuk itu adalah pesan teks untuk menawarkan barang terlarang. Tapi kayaknya itu agak bahaya nggak sih?
2: Iya.
0: Harusnya sih. Memang kalau kayak gini biasanya emang kayak udah kenali pasarnya di mana gitu. Udah orang-orang yang kayak kenapa Angel? Dia marah-marah. Jadi dia marah-marah terhadap dia gara-gara kayak banyak banget peredar-peredar narkoba yang ada di luar sana. Tahan. Kesel ya Angel ya? Emang Angel, kita tuh harus bisa melindungi apa ya, diri kita sebagai Gen Z, harus emang harus kesel sih lihat orang-orang kayak di luar sana mau merusak generasi muda gitu. Karena kan bahaya narkoba bagi kita semua. Ya, makanya betul. Saya lihat ini Angel agak kesel aja lihat banyak pengedar narkoba di luar sana. Sapu aja, terus disapu ya. Biar Oke. Tapi kalian, menurut kalian narkoba di Indonesia dan dampaknya bagi Gen Z itu gimana sih? Apalagi sekarang banyak generasi kalian anak muda yang terjerat dalam kasus narkoba.
2: Lebih ke reputasi nama Gen Z-nya juga dari awal, kayak kalau misalnya banyak yang
0: lebih deket di mic,
2: banyak yang misalnya make nih ceritanya. Jadi dilihat sama orang yang lebih tua, kayak generasi kita tuh sangat-sangat menurun langsung gitu loh.
0: Oke, iya.
2: Dari image aja tuh udah buruk.
0: Makanya sebagai generasi muda,
2: kita seharusnya contohnya yang lebih baik.
0: Betul. Gitu. Tapi generasi kalian tuh luar biasa sih, banyak banyak terobosan baru yang generasi kalian. Sekarang tuh aku baca ya, generasi Gen Z itu sekarang tingkat apa yang alkohol itu lebih memilih kopi daripada alkohol sekarang. Yeah. Makanya
5: I love coffee.
0: Iya, serius. Kamu suka kopi?
5: Suka banget.
0: Siapa yang suka kopi lagi?
4: Saya.
0: Oke, kalau kayaknya Davina Karamoy enggak suka.
2: Enggak suka.
0: Angel juga enggak suka.
3: Saya alergi kopi,
0: Alergi kopi. Kamu kalau minum kopi jadi apa? Enggak bisa tidur. Gatal-gatal.
3: Gatal-gatal.
0: Aku baru dengar ada orang alergi kopi. Tiba-tiba ini dadanya kayak jantungnya ini.
3: Berdebar langsung.
0: Oh iya, emang beberapa orang sih kayak gitu. Tapi sampai dua, ini luar biasa ya, daripada kalau kita tuh kayak bisa menghindari dari yang namanya narkoba ini. Semoga generasi kalian terjaga ya.
2: Amin.
0: Selalu punya terobosan baru, berprestasi juga tentunya. Ya,
2: amin.
0: Apalagi kalian masih SMA kan?
2: Iya.
0: Kalian
2: SMA.
0: Udah punya ini nggak? Udah punya kampus yang bakal kalian ini, karena kalian udah di kelas 12 nih.
2: Iya, udah. Kampus impian ada.
0: Udah.
2: Kampus impian ada.
0: Oh, emang belum ini ya? Kayak belum ada arah ke sana untuk kayak pendaftaran gitu belum ya?
2: Pendaftaran dimulai tahun depan.
0: Tahun depan ya, oh, masih
2: tapi
0: lama.
2: Tapi kalau misalnya luar negeri tahun ini.
0: Tahun ini. Ya. Berarti kalian udah ancang-ancang di luar negeri. Siapa yang mau ke luar negeri?
1: Saya.
0: Oh, Angel. Angel sendiri. Nathan, Nathan di mana?
4: Aku di Cina.
0: Cina. Kalau Angel?
1: New Zealand.
0: New Zealand. Oke. Okay. Ini dia gengs yang aku suka. Iya. Yeah. Mimpinya luar biasa banget. Oke deh, masih ada satu segmen lagi. Nanti kita bakal balik lagi daripada nemenin kamu. Jadi buat orang berdua jangan kemana-mana.

0: Sheila, aku Rini. Kolaborasi BOAFM dengan Otto Ibrahim. Terima kasih atas segala atensi yang diberikan. Mari kita masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak tau.
0: Pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.

102.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pada balik lagi bareng kita berapa Ki? Berlima ya?
1: Berlima.
0: Bahas soal narkoboy sampai dua. Ini salah satu hal yang perlu kita waspadai juga bagi generasi muda. Tapi pesan-pesanku dari kalian, pesan-pesan kalian buat teman-teman mungkin di luar sana, anak-anak muda yang mungkin belum atau masih terjebak di zona harus ketergantungan sama narkoba, apa sih yang pengen kalian bilang gitu? Dari Angel dulu deh, karena Angel udah semangat banget nih mau ngomong gitu. Ya, pesan kamu buat orang-orang di luar sana yang mungkin belum atau lagi terjerat dalam narkoba gitu.
2: Jadi please
0: help. Harus kata-kata hari ini nah, oh, yang kayak berkesan begitu, yang berkesan buat orang-orang di luar sana.
2: Apa ya?
0: Coba lebih dekat lagi sama mic-nya. Ngomong apa aja? Kasih kata-kata harapan mungkin atau mungkin semangat.
2: Cuma pakai narkoba buat mendapatkan kebahagiaan sesaat.
0: Pokoknya jangan ya menjadikan narkoba sebagai pelarian gitu. Kalau dari Davina Karamoy? Lebih dekat lagi ke mic.
3: Lebih dekat.
0: Kita kan dekat nih.
4: Oh. Yeah.
0: Persannya aja yang jauh. Nathan.
4: Jadi
3: jauh.
4: Surround your environment with people that give positive and very very healthy environment gitu loh. Jadi kayak karena pergaulannya kita yang sangat-sangat memengaruhi sikap-sikap kita terhadap things yang kayak narkoba apa segala macam.
0: Betul. Jadi intinya cari pergaulanmu yang lebih baik gitu, yang lebih sehat gitu, biar kamu terhindar dari yang namanya narkoba. Apapun itu, selain narkoba juga kayak perbuatan-perbuatan mungkin yang
4: merokok,
0: mencuri, itu adalah salah satu hal yang nggak bisa dikatakan positif juga. Kalau dari Nathan, seorang yang terluka hari ini atau mungkin yang lagi butuh penantian. Mungkin. Jangan sampai kayak gara-gara galau kok lari ke narkoba, jangan Nathan.
3: Jangan begitu.
0: Oke, gimana Nat?
3: Narkoba hanya memberi ketenangan palsu, tapi merusak hal yang nyata.
0: Kata-kata dari mana nih? Oke, itu aja.
3: Kamu berhak mendapatkan hidup yang lebih baik.
0: Betul. Asik. Katakan tidak pada
5: narkoba.
0: Shiva.
5: Oke, yang terakhir ini lebih ke buat yang sudah melihat terjadinya secara langsung. Yaitu,
0: oh, kau pernah lihat?
5: Enggak pernah. Tapi untuk orang-orang yang udah pernah melihat.
0: Bukan
5: terjerumus, tapi yang melihat aja. Jangan takut untuk melapor. Kalau misalnya melihat sesuatu yang mungkin agak janggal atau
0: jujur ganjar. Jujur ganjar.
5: Kalau misalnya mungkin lihat ada yang agak janggal, mungkin ada yang agak aneh, atau mungkin ada asumsi sendiri, atau memang lihat secara langsung orang lain itu menggunakan narkoba, jangan takut untuk melapor ke kantor polisi terdekat.
0: Betul banget, karena itu bisa mencegah ya lebih banyak lagi sebelum beredar lebih banyak gitu. Harus dengan ke pihak yang berwajib untuk membantu kalian untuk bisa menghindari yang namanya peredaran narkoba dan juga orang-orang yang terjerat dalam kasus narkoba ini. Oke deh, thank you banget kalian. Semoga kalian terhindar yang dari namanya narkoba. Jauhi dari kalian. Semoga lindungi dari kalian dengan hal-hal yang berbau positif ya. Jangan ke yang arah yang negatif nomor 2. Oke deh, thank you banget ada Angel, terus juga Davina, Nathan dan juga Shiva. Makasih udah nemenin aku di pagi hari ini. Aku juga Rai harus pamit undur diri. Tanpa dua, and see you. Bye-bye.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbak, tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati, jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf Mas, kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya Mbak. Dari pagi belum makan Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia.
2: Ah, kelamaan. Ini Pak, semoga bisa buat beli makanan ya Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan mana.
2: Kenapa sih Ran? Waspada perlu, curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
4: Ih, apaan sih? Jangan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Terbaik. Pro 2.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan tuh my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat datang kembali ya di Santai Siang. Aku nemenin kamu teman Prodo sampai mau jam 4 nanti. Dan kalau sekarang bahasnya ngulik nih, ada beberapa ide usaha yang bisa kita bahas sama-sama, bisa jadi inspirasi untuk kamu biar semuanya jadi CEO-CEO. Jadi kita bukan CEO-CEO bayangan gitu ya, itu CEO beneran. Yuk mari.

0: 174 POB request pushback start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

90,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada penyelenggaraan turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan, teman Pro 2, yang melibatkan 24 kabupaten dan kota secara resmi, yang telah berakhir dengan sukses. Jadi usainya kejuaraan bergengsi ini menjadi momentum yang krusial untuk seluruh pemangku kepentingan olahraga nih, teman Pro 2, yang memang melakukan evaluasi penyeluruh terhadap penyelenggaraan kompetisi tersebut. Nah, untuk di tahun 2026 ini, panitia menyajikan dinamika kompetisi yang ketat banget dari berbagai arena pertandingan, sampai puncaknya di partai final Stadium Gelora B.J. Habibie di Kota Parepare. Dan Kabupaten Bone akhirnya keluar sebagai juara usai mengandaskan perlawanan sengit tim Kabupaten Sidrap melalui drama adu penalti yang menegangkan. Informasi selanjutnya bisa kamu baca di rri.co.id, teman Pro 2.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi ini ada atlet cabang olahraga bola tangan Kabupaten Bantaeng yang berstatus sebagai pelajar untuk menghadapi kendala pelik katanya dalam mengoptimalkan porsi latihan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2026. Dan keterbatasan waktu akibat jadwal kegiatan belajar dan mengajar di sekolah yang padat sampai sore hari ini menjadi hambatan utama yang mempengaruhi kebebasan jadwal pemusatan latihan atlet. Untuk pelaksanaan kejuaraan multi event Porprov Sulsel 2026 dijadwal akan berlangsung di bulan November nanti di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone yang akhirnya membuat memang masa persiapan tim kini tersisa 1 bulan. Kondisi waktu yang kian mepet juga akhirnya menuntut seluruh atlet untuk fokus penuh teman Pro 2, tapi memang ada sebagian besar bola tangan Bantaeng yang masih duduk di bangku sekolah dan kerap mengalami kelelahan. Kita doakan yang terbaik dan mudah-mudahan ada jalan tengahnya gimana anak-anak SMA ini, anak-anak SMP ini bisa tetap ikut bertanding dan menyeimbangkan waktu belajar di sekolah juga ya teman Pro 2.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Informasi dari dunia entertain, teman Pro 2 ya. Masih dari rri.co.id. Jadi di tahun 2026 ini jadi salah satu periode yang menarik untuk perfilman Korea, apalagi Korea Selatan, karena ada sejumlah sutradara ternama yang kembali dengan proyek baru mereka. Nah, untuk kali ini genrenya thriller, horror, aksi. Jadi warga ikut meramaikan layar lebar. Beberapa di antaranya ini juga mendapatkan perhatian di festival film internasional seperti Cannes, Venice, Toronto International Film Festival. Nah, dilansir dari koreanfilm.or.kr, salah satu yang mencuri perhatian adalah Hamin ya. Jadi Hamin ini adalah karya Roh Seong-won. Filmnya bergenre aksi drama ini dibintangi So In-sang, Park Jung-min, Park Hae-jun dan Shin Se-kyung. Ceritanya juga mengikuti agen Korea Selatan sebagai petugas Korea Utara yang terlibat dalam penyelidikan jaringan kriminal internasional Vladivostok, di mana filmnya udah dirilis di Februari lalu. Kalau kamu pengen nonton, kayaknya udah ada di layanan streaming yang berbayar. Make sure ya kamu nontonnya di

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Terbaik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Sama Nindi di Santai Siang. Lokil alias lokal info, ada info apa nih dari rd.co.id? Kita coba tengok dulu. Ini seperti biasa ya, infonya ini dari teman-teman magang kita. Oh betul, di atas ya Bu. Oke, ini dari rd.co.id, ada Pokja Bunda PAUD Kota Makassar yang menggelar kegiatan public speaking. Ini temanya Speak with Confidence, Heart and Impact, yaitu membangun kepercayaan diri dan komunikasi inspiratif untuk penguatan PAUD di salah satu hotel yang ada di Makassar. Dan kegiatan ini diikuti pengurus Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, di mana Bunda PAUD Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Makassar serta para guru PAUD se-Kota Makassar juga. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bunda PAUD Kota Makassar, Melinda Aksa, dalam sambutannya menyampaikan kalau usia dini ini adalah fase yang sangat menentukan katanya, apalagi untuk perjalanan setiap kehidupan individu. Nah, menurutnya PAUD nggak cuma berbicara mengenai proses pendidikan di dalam kelas, tapi juga merupakan ekosistem yang dibangun bersama pemerintah, satuan pendidikan, guru, orang tua, masyarakat, dunia usaha, serta Bunda PAUD gitu ya. Pokoknya informasi selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jadi ada Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara, Bapak Jumail Mapile, ini memberikan atensi serius nih terhadap aktivitas para remaja di dunia maya. Karena berdasarkan pemantauannya, katanya secara langsung pengguna media sosial itu tidak terkontrol, khususnya platform TikTok. Dan ini kian mengkhawatirkan dan dinilai sangat rentan untuk mengganggu proses belajar serta keselamatan para pelajar. Ini juga diungkapkan di Wabub Jumail saat memberikan sambutan di acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang digelar di Pondok Pesantren Al-Mulhajidin DDI Masamba. Dan dalam sambutannya, Jumail menyoroti kebiasaan remaja kini yang gemar katanya menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar ponsel hanya untuk live TikTok hingga dini hari.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

selalu menemani kamu di santai siang udah selesai. Nanti ada Naura di sore ceria sampai jam 8 malam. Dan satu jam pertama kamu bakal nyimak gitu ya, wawancara on air bareng teman-teman dari UNM. Kira-kira apa yang kabar terbaru dari mereka? Well, kamu bakal lihat sebentar lagi. Aku pamit, sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: This is your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik. Sore ceria teman Pro 2, hari ini ditemenin sama Naura. Buat kamu yang udah on the way pulang kantor, yang pulangnya itu tenggo, pokoknya selamat menikmati jalanan yang mungkin agak lumayan macet dan masih panas juga di kota Makassar. Tapi tenang aja, karena playlist lagu kita bakal bikin mood kamu juga tambah semangat. Bukan cuma playlist lagu, informasi update bakal kita sharing juga buat kamu. Apalagi di satu jam pertama ini di studio Naura gak sendiri, karena buat kamu yang udah lihat story kita, itu kita bakal ngobrol banyak sama dua perempuan cantik yang udah stay di depan aku ini. Hai.
3: Hai.
2: Hai, kita spill-spill dulu suaranya sedikit. Tapi kita juga mau kasih informasi buat teman Pro 2, kalau kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Dan juga di sore ceria ini talk show kita juga live di YouTube @Pro2Makassar. Nanti kamu bisa nitip-nitip pertanyaan di situ, tapi ya tak kenal maka tak apa, ya enggak boleh. Yeah. Tak kenal harus kenalan dong. Betul. Ya kan, silaturahmi harus terjaga. Kita kenalan dulu sama dua narasumber cantik kita sore hari ini. Ada Karunia Puspa Dewi. Hai.
3: Hai.
2: Halo. Apa kabar?
3: Sore.
2: Kabarnya
3: baik banget.
2: Gensi banget ya. nama panggilannya apa? Kurnia Puspa atau Dewi?
3: Nia.
2: Oh, Nia. Yes. Ternyata Nia. Nia sebagai lead of TEDx UNM 2026. Nah, ini nanti yang bakal kita bahas panjang.
3: Yes,
2: nanti ditahan dulu. Terus yang cantik juga di depan saya ada Siti Nabila Eka Widyaningsih. Hai. Halo. Apa kabar?
4: Baik banget.
2: Baik banget. Semangat ya.
4: Benar.
2: Nah, ini ada banyak nama juga nih di sini. Nah, panggilannya apa nih, panggilan kesayangannya?
4: Ini agak lucu sih, Kak. Aku dipanggilnya Debi. Gak ada sama sekali di
2: Debi.
4: Nama aku.
2: Dari mana ini Debi? Dari mana?
4: Agak plot twist ya.
2: Gue tiba-tiba jadi Debi. Dari Siti Nabila Eka Widyaningsih.
4: Dipanggil Debi.
2: Debi. Ya ada di huruf D, ada di huruf E, ada huruf Y.
3: Enggak
2: dipaksa ya, rada apa-apa. Kalau begitu saya juga kupaksakan pengen namaku dari Naura jadi Ariana.
4: Oh, Grande.
2: Agak jauh ya. Oke. Debi ini sebagai Head of Event and Curation Division, tentunya pasti juga terlibat di TEDx UNM. Nanti kita bakal bahas banyak. Tapi sebelumnya kalian semester berapa?
3: Kalau aku jujur udah alumni.
2: Oh, alumni. Ya Allah, kayak maba.
3: Alhamdulillah.
2: Iya nih, kayak maba udah alumni.
3: Sudah.
2: Jurusan kemarin ambil jurusan
3: psikologi.
2: Psikologi.
3: Yes.
2: Nanti tolong dibaca psikologinya Ale ya.
3: Boleh.
2: Ya agak-agak sedikit sama teman Pro 2 juga mungkin. Oke, psikologi, tapi belakangan ini kesibukannya apa setelah
3: lagi intern.
2: Oh, masih intern. Luar biasa. Oke, kalau Debi?
4: Sebenarnya aku juga alumni tapi baru sebulan nih.
2: Masih fresh, super fresh banget. Jurusan, kalau kamu jurusan?
4: Aku ilmu administrasi negara, Kak.
2: Administrasi negara. Yes. Oke, kukira saya administrasi KUA.
4: No.
2: Mau konsultasi ya biar bisa saya. Oke, nanti kita bakal ngobrol banyak sama Nia sama Debi juga seperti apa itu TEDx UNM.
3: Yes.
2: Ini event ya yang nanti bakal coming soon. Nah, seperti apa dan event apa yang ada di situ, keseruannya seperti apa juga. Teman Pro 2 boleh banget nitip pertanyaan di WhatsApp 0811 410 968, atau lewat streaming di aplikasi RRI Digital, atau kalau mau lihat kecantikan kita bertiga langsung join di live YouTube kita ya.
3: Tuh.
2: Di @Pro2Makassar.

0: Yeay, balik lagi di Sore Ceria and of course masih bareng Nia dan juga Debbie. Nia sebagai lead of TEDx UNM 2026 dan ada Debbie Head of Event and Curation Division. Nah, kita mau kenalan dulu, mau tahu dulu apalagi buat teman Pro 2 yang baru banget mendengar kata atau nama TEDx UNM 2026. Mungkin boleh dijelaskan sedikit seperti apa TEDx UNM 2026 ini?
1: Yes, boleh. Mungkin saya tarik ke belakang dulu ya sejarah. Hah? Nyatet
0: boleh
1: ini.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa, boleh banget.
1: Historical nih.
0: Yes. Penting banget untuk tahu dulu masa lalunya.
1: Yes, ya kan? Background check.
0: Iya. Yeah. Setuju.
1: Oke, okay, jadi TED itu sebenarnya singkatan dari technology, entertainment and design. Okay. Jadi ada banyak variabel yang penting banget nih di dunia ini dan akhirnya digabung di TED. Mm. Jadi sebenarnya TED itu apa? TED itu adalah conference gitu. Jadi di TED itu teman-teman akan mendengarkan berbagai macam talks gitu dengan berbagai macam speaker, di mana speakernya akan membawakan topik yang berbeda tapi temanya akan sama. Jadi TED ini pertama terbentuk itu di California di tahun 1984. Mm-hmm. Lalu setelah itu jalan-jalan-jalan, akhirnya ada brand baru nih namanya TEDx. Sebenarnya ini masih sama dengan TED pada umumnya atau kita sebutnya sebagai pusat lah ya. TED itu adalah pusatnya, sedangkan TEDx ini X-nya itu adalah tanda bahwa organisasi yang melaksanakan TEDx adalah organisasi independen.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kami itu mendapatkan nama brand TEDx gitu dan akan diberikan berbagai arahan dari TED pusat. Jadi kita mengikuti peraturan dan bagaimana value dari TED pusat itu sendiri untuk dibawa ke kami. Jadi sebenarnya semua macam organisasi bahkan kelurahan, kota, provinsi itu bisa punya nama brand TEDx gitu.
0: Okay.
1: Nah, kami membawa nama kampus TEDx Universitas Negeri Makassar.
0: Okay.
1: Nah, sebenarnya awal terbentuknya di UNM itu di tahun 2024.
0: Oh, lumayan ya.
1: 2 tahun yang lalu. Jadi di tahun 2024 di Fakultas Psikologi UNM itu khususnya salah satu dari dosen kami itu suka memberikan tugas dalam bentuk kita harus menonton TED Talks yang ada di YouTube. Nah, akhirnya salah satu dari mahasiswanya beliau nyeletuk nih, Kak, gimana ya kalau kita bikin TEDx UNM?
0: Okay.
1: Gitu. Jadi nama dosennya kami ini adalah Kak Rajan dan mahasiswanya ini namanya Thea. Nah, akhirnya Kak Rajan mengajukan lisensi, permohonan lisensi ke TED Pusat dan alhamdulillah diterima. Dan jadinya terbentuklah TEDx UNM dengan Thea sebagai leader pertamanya kami.
0: Oke, okay, itu di tahun 2024. Oke, okay, gitu. Terus akhirnya itu di 2025 juga ada?
1: Di 2024 itu proses pembentukan panitia dan preparing.
0: Okay.
1: Dan main eventnya itu di Februari 2025 tanggal 1 kemarin.
0: Okay.
1: Jadi itu adalah TEDx UNM yang pertama eventnya di 2025 kemarin.
0: Wah, keren. Dari awal-awalnya kayak ayo bikin deh.
1: Iya.
0: Ternyata tiba-tiba bisa terrealisasi ya kan. Jadi ini tahun kedua.
1: Iya, betul.
0: Untuk event ini. Nah, di tahun kedua ini seperti apa persiapannya dibandingkan dengan yang tahun kemarin ya? Kemarin kan awal banget nih. Biasanya kalau awal itu kayak hektik banget. Nah, kalau perbedaan yang dirasakan di tahun ini seperti apa?
1: Perbedaan yang dirasakan jujur ini terasa lebih apa ya? Kita yang ada di tahun ini lumayan terbantu karena orang-orang yang sudah ada di tahun kemarin itu sudah punya pengalaman dan banyak join juga kembali di tahun kedua ini. Dan teman-teman yang ada di tahun pertama juga itu jadinya kita bisa sering konsul gitu. Jadinya kayak ini gimana ya kalau yang kayak gini. Dan alhamdulillah teman-teman yang ikut di tahun lalu itu juga sangat open untuk membantu kami yang di tahun kedua ini.
0: Oke, jadi memang agak lebih ringan ya daripada tahun kemarin. Tapi kalau untuk tahun kemarin sama tahun ini, adakah perbedaan konsep atau seperti apa?
1: Yes, silakan Debbie.
0: Oke, boleh Kak Debbie.
2: Nah, jadi mungkin kalau secara yang paling beda kita rasa itu di tema ya awalnya. Jadi pertama kali kita buat untuk batch 2, kita mikirin apalagi ya tema baru yang bisa kita angkat nih di tahun ini. Jadi tahun ini akhirnya kita mengangkat mengenai The Art of Human Language.
0: Oke, nah, seperti apakah tema itu?
2: Jadi awal mulanya itu kita tuh mikir kalau bahasa itu kan suatu yang fundamental ya. Gimana bahasa itu bisa menggambarkan makna, menjabarkan perasaan seseorang. Tapi sebenarnya itu bahasa itu kompleks. Jadi dengan tema The Art of Human Language ini, TEDxUNM 2026 ini ingin melihat bahasa bukan sebagai alat berbicara saja, tetapi juga sebagai seni yang membentuk peradaban manusia. Dimana tema ini itu membuka ruang untuk kita mengeksplorasi bagaimana bentuk-bentuk bahasa yang dapat mempengaruhi kehidupan kita, mulai dari seni, bahkan dari kayak lukisan aja tuh bahasa maknanya tuh berbeda-beda ke setiap orang. Itu yang pengen kita angkat di tahun ini. Jadi speaker-speaker yang akan talks nantinya itu juga akan mengangkat tema The Art of Human Language.
0: Oke, nah untuk teman Pro 2 yang pengen nanti menikmati tema atau pembicara-pembicara yang nanti bakal hadir, apakah ada persyaratan tertentu harus mahasiswi UNM atau seperti apa?
1: No. Kita terbuka untuk umum.
2: Betul.
1: Everyone bisa datang ke kami dan kami sangat open karena sebanyak-banyaknya audiens, sehappy-happynya kami.
0: Betul. Semakin banyak audiens, semakin banyak juga yang bikin happy karena artinya sukses juga ya. Mudah-mudahan.
2: Acaranya kan enggak yang kayak pendidikan banget yang kayak
0: seminar, seminar banget ya. Ya mungkin boleh digambarkan ke teman Prodo akan seperti apa nanti untuk TEDxUNM 2026 ini berlangsung berapa hari dan akan apa saja yang teman Prodo dapatkan gitu.
2: Oke. Kalau dari tahun ini, sebelum main event kita di tanggal 3 Oktober 2026 nanti teman-teman, itu kita sebenarnya udah ngadain beberapa pre-event nih kak. Jadi dari ada 1, 2, dan 3 itu kita ada seperti bazar, ada juga datang ke kampus-kampus untuk kenalin UNM. Bahkan kita ada acara kemarin tuh yang kayak kita cuma nyediain kayak satu meja isinya tuh kayak sticky note. Terus orang-orang tuh bisa nyeritain apa aja yang gak bisa mereka ceritain ke orang lain. Jadi kayak kita nggak ada bener-bener di situ teman-teman, tapi serunya teman-teman banyak banget yang datang dan nulis cerita mereka, dan dari situ kita menganggap bahwa bahasa tuh bukan cuma dikeluarkan dari suara aja. Jadi perasaan kita bisa langsung dituangkan. Nah dari situ ada pre-event dan nantinya main event kita ada di 3 Oktober.
0: Oh, 3 Oktober nanti. Tapi untuk persiapan dari awal ini teman-teman dari TEDxUNM udah memulai dari kapan nih?
1: Kalau untuk preparing sebenarnya sudah dari tahun lalu gitu ya. Tapi kepanitiaan itu belum terbentuk. Kepanitiaan terbentuk itu sejak Juni 2026. Jadi kita prepare ada 4 bulan untuk ke main event yang kita nanti.
0: Lumayan panjang ya. Ternyata lumayan panjang. Tapi nanti berapa hari event ini bisa dinikmati? Apakah satu hari aja udah selesai atau nanti masih ada lagi?
1: Kalau untuk main eventnya itu sendiri, di mana speaker akan tampil itu hanya satu hari, yaitu di tanggal 3 Oktober 2026, which is hari Sabtu gitu ya, weekend. Kan biasanya bingung tuh weekend ngapainnya, datang lah ke kami.
2: Tadaging nih.
0: Betul.
1: Dapat banyak ilmu teman-teman.
0: Setuju. Oke, di 3 Oktober. Oke,
2: terus
0: mungkin
2: kita ada post eventnya juga kak. Jadi setelah itu bakal ada micro talks-nya. Jadi beberapa speaker yang pengen lagi nih langsung
1: sharing-sharing ilmu
2: langsung secara dekat dengan audiens itu bisa di post eventnya kita.
0: Oke. Ya tapi mungkin boleh juga dikasih gambaran ke teman Pro 2 kayak siapa sebenarnya orang yang paling cocok untuk datang ke event ini dengan speaker yang luar biasa. Maksudnya kayak kalian lagi orang yang membutuhkan hal ini gitu, cocok banget untuk datang mendengarkan speakers kita karena memang kamu bisa dapat insight banyak dari situ. Apakah yang lagi galau kah atau mungkin lagi cari arahan hidup, kira-kira yang audiens yang paling cocok untuk datang itu yang kayak gimana?
2: Jadi ke audiens sendiri kita sebenarnya bebas banget kak, siapa yang ingin datang. Tapi aku pengen ngajakin semua teman-teman yang lagi ngerasa hidupnya lagi hilang arah atau kosong atau kayak aduh, karena bahkan ada peserta kita yang jadi apa namanya staff di batch ini itu ngerasain kalau dia tuh datang sendiri pada saat itu. Pulang dari situ dia dapat like temen, bahkan dia photobook sama temen baru
0: temen baru nih
1: kenal saat itu.
2: Jadi kayak bukan cuma talks yang aja kalian dapat, langsung juga karena kan kita sesinya benar-benar kayak nonton bioskop gitu ya kak. Jadi bisa sambil cerita mungkin apa ke teman samping dan sebagainya, dan juga speaker-speaker kita tuh benar-benar dari background yang beda banget kak. Jadi ada yang dari background guru, ada juga mahasiswa, ada juga seniman. Jadi kita ngerasanya cuman mahasiswa aja nih target utama kita itu bukan. Jadi teman-teman lain bahkan untuk pekerja juga. Betul. Yang ngerasa kayak aku pengen dapat insight baru nih. Hidup rasanya monoton banget.
0: Nah
2: ini saatnya.
0: Di situ tempatnya ya kan.
1: Nah ini in the age of doom scrolling gitu ya teman-teman.
0: Betul.
1: Alangkah lebih baiknya kalau kita melihatlah langsung. Orang secara langsung gitu. Bahkan kita sudah dapat ilmu juga tuh.
0: Betul, terlibat di situ secara langsung ya
1: lebih
0: kan.
1: Lebih mindful. Hey,
0: karena memang kita
1: ilmunya.
0: Kita memang harus menerapkan mindfulness katanya. Ya kan. Oke, jadi memang itu gambaran tentang bagaimana nanti kegiatan TEDx UNM untuk 2026 ini. Dan buat teman Pro 2 juga yang pengen nanya-nanya lagi tentang eventnya nanti seperti apa, atau mungkin mau tanya lebih dalam, boleh banget kamu bisa langsung masuk di live chat kita, di live YouTube kita di @pro2makassar, atau boleh di WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga DM kita di Instagram @rri_pro2makassar. Yang dengerin kita via streaming tetap bisa ikutan nanya-nanya lewat kolom komentar di aplikasi RRI Digital. Kita break satu lagu dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi bareng Debbie dan juga Nia.

0: Balik lagi di Sore Ceria masih bareng sama Naura, sama Nia dan juga Debi dari TEDx UNM 2026. Dan pastinya tidak mudah untuk bisa sampai di tahap ini. Ini adalah batch kedua dan nanti udah di depan mata banget nih, 3 Oktober ya kan. Ya tapi kita juga penasaran di balik layar itu seperti apa. Yang namanya kepanitiaan, total yang benar-benar ikut di kepanitiaan di tahun ini ada berapa orang?
1: Ada 47 orang.
0: Wah, lumayan ya ternyata. Yes. Tapi semakin banyak kepala, banyak pikiran juga, POV juga ya kan. Dan mungkin boleh di-sharing juga ke teman Pro 2 yang mungkin baru belajar juga dalam keorganisasian, kepanitiaan ya kan. Untuk bisa menentukan satu ide yang fix seperti ini pasti untuk tahun ini kan konsep dan tema yang diambil banyak obrolan dulu nih. Tuh. Ada banyak kepala nih. Yes. Nah, seperti apa obrolan sampai akhirnya kita ambil tema ini, atau mungkin adakah kekeosan yang terjadi selama proses pencarian tema seperti apa, dan bagaimana teman-teman untuk menghadapi permasalahan yang muncul untuk menuju di baru pertama ini, maksudnya langkah awal kan pemilihan temanya gitu, seperti apa, mungkin boleh di-sharing ke teman Pro 2.
1: Oke, kalau untuk yang ini di kami kan itu ada 4 divisi. Ada event, terus ada marketing and design, lalu ada operation, dan juga ada divisi sponsorship gitu. Nah, jadinya masing-masing divisi ini mereka lah berpencar untuk mengerjakan job desk-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah, untuk pemilihan tema dan segala macam yang akan tampil di hari H di main event-nya kami itu diurus oleh Debi dan kawan-kawan.
0: Betul.
1: Di divisi
0: Head EPC. Of Event ya, and Creation. Gimana itu? Sampai akhir kayak mau tisu kan, mengingat-ingat lagi masa-masa awal-awal. Seperti apa, pasti fight banget sampai akhirnya bisa menentukan atau terpilih satu tema itu.
2: Exactly. Jadi sedikit fun fact, event and program creation ini awalnya di batch pertama itu sebenarnya dua divisi kak. Di batch ini tuh digabungin. Jadi yang awalnya misalnya kita urus eventnya aja, tapi sekarang juga ada curation yang akan mengkurasi para speaker-speaker kita. Jadi ada kayak kurang lebih 3 bulan itu para staff kami juga itu ikut mengkurasi atau membantu speaker-speaker dalam menyusun skrip dan lain-lain gitu untuk tugas kita. Nah, kalau kita kembali lagi di awal tema, awalnya tuh kita tiap orang punya 2-3 ide tema yang akan diangkat. Nah, setelah kita berbincang-bincang, setelah mengeluarkan ide dan sebagainya, ternyata aku kaget banget. Aku bilangnya anak-anak ya.
0: Iya, boleh-boleh, iya ya. Anak-anak.
2: Anak-anak di filsafat ternyata idenya mulai mind blowing banget, Kak. Kayak gila, kan mereka tuh rata-rata angkatan 23-24 ya, fresh-fresh banget.
0: Betul.
2: Idenya benar-benar, aduh saya aja yang kayak boleh semua gak?
0: Kalau bisa kita ambil semua ya.
2: Nah, terus setelah kita telah-telaah, setelah kita voting dan lain sebagainya, akhirnya suara paling bulat kita ingin mengangkat mengenai human language. Jadi the art of human language dari situ. Kalau dibilang challenging sebenarnya lebih ke apa ya, proses dalam kurasi tersebut sih kak, gitu. Karena selain dari event yang tadi kan ada beberapa per event, kita juga harus mengkurasi para speaker yang dimana tiap speaker tuh punya background, punya kesibukan yang beda-beda gitu. Jadi di situ ada beberapa challenging tapi seru juga jadinya gitu. Awalnya bahkan aku ngira kayak oh 4 bulan gini pasti enggak sesibuk itu juga. Ternyata literally ke 4 bulan tiap hari itu diurus.
0: Ternyata 4 bulan itu tidak panjang. Ternyata waktu yang singkat 4 bulan itu.
2: Teman-teman divisi lain yang kayak boleh kak jangan di Oktober, boleh yeah, kan yeah. November,
0: pikir kita yeah, kan yeah. Dikejar waktu, yeah. Itu memang yeah. Semakin cepat waktu berlalu. Jadi 4 bulan itu rasanya kayak ternyata secepat itu ya yeah. Tapi akhirnya bisa tank dan udah di depan mata juga eventnya. Dan kita juga penasaran sama Nia sebagai leader. Ada 4 divisi tadi yang disebutkan yeah. Yang biasanya banyak mengadu tentang apa ya, tentang sesuatu, ada masalah ini, ada masalah ini. Kak, biasanya dari divisi mana itu?
1: Jujur, semua divisi.
0: Ternyata semuanya.
2: Keluarkan.
0: Ya,
1: aduh, coba. Jadi spill ini jadi dramanya.
0: Coba sebagai leader pastinya ada 4 divisi yang harus dihandle otomatis yeah. Kan balik lagi ke leadernya nih sebagai Nia. Seperti apa menghandle 4 divisi ini sampai bisa betul-betul menjadi satu kepala gitu.
1: Iya. Yeah. Jadi backstory short, di kami itu selain ada head division di tiap-tiap divisi, itu kami juga ada expert. Apa itu expert? Mungkin teman-teman di organisasi lain biasa menyebutnya sebagai steering committee,
0: SC. Yes.
1: Kalau di kami nyebutnya sebagai expert. Jadi sebenarnya tugas saya sebagai lead untuk membuat teman-teman head divisi ini untuk satu kepala itu tidak seberat itu, karena teman-teman expert itu sudah menjelaskan sejak awal backgroundnya kami seperti apa, value yang kami pegang itu seperti apa, dan lebih ke budaya yang kami bangun sejak tahun lalu, sejak 2024 itu seperti apa. Jadi sebenarnya untuk culture-culture yang seperti itu sudah dibantu oleh teman-teman expert untuk diperkenalkan terlebih dahulu ke teman-teman divisi, karena kenapa kita perlu untuk menyatukan dan memahami culture-nya kami seperti apa, karena agak susah ya kalau kita mau kerja bareng-bareng 47
0: betul,
1: orang
0: bener, iya
1: tapi
0: lagi
1: budayanya beda-beda betul. Gitu. Dan alhamdulillah teman-teman expert itu sangat membantu saya sih untuk menjelaskan dan menjadi apa ya, penerima atau penampung pertanyaan dari teman-teman divisi.
0: Betul.
1: Tapi dengan adanya teman-teman expert bukan berarti saya langsung angkat tangan atau lepas tangan ke divisi semuanya gitu. Sebenarnya di semua divisi of course ada drama yang juicy gitu ya, karena kita tidak bisa menutup kemungkinan.
0: Drama seperti apa yang paling banyak biasanya?
1: Aduh, yang
2: Kak,
1: paling
2: utang-untang orang.
0: Tapi itulah letak keseruan dari kepanitiaan biasanya. Betul, ya kan?
1: Aduh.
0: Itu yang diingat-ingat.
1: Jujur diet ekstrim versi kepanitiaan.
0: Iya lagi, jadi yang mau menurunkan berat badan,
1: betul,
0: cobalah berorganisasi atau ikut ke kepanitiaan.
1: Sebenarnya okay. Yang paling susah itu adalah menyatukan apa ya, cara komunikasinya kami. Karena di TEDxUNM ini kan dari berbagai jurusan dan fakultas, bukan hanya dari satu fakultas yang sama. Jadi di tiap-tiap divisi itu terbagilah berbagai macam fakultas. Dan yang saya lihat di masing-masing fakultas itu cara komunikasinya juga dan budaya komunikasinya beda. Lumayan berbeda gitu. Di teknik cara komunikasinya itu beda banget sama psikologi.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya. Betul, betul.
1: Seni beda banget sama Debi, fakultasnya Debi. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu challenge ya, adalah menyatukan bagaimana pola komunikasinya kami. Tapi alhamdulillahnya teman-teman di yang ada di TEDx itu sangat ingin terbuka untuk menerima saran atau kalau ada kritikan gitu ya, khususnya dari saya sebagai leader. Dan dengan itu otomatis kita butuh evaluasi-evaluasi nih, bagaimana apa ya, kegiatannya kami selama 4 bulan ini. Dan alhamdulillahnya tiap kita evaluasi semuanya selalu menerima
0: itu,
1: tapi
0: ya,
1: menerima bukan untuk mendebat tapi untuk memperbaiki kedepannya.
0: Nah itu sebenarnya untuk bisa masuk di sebuah kepanitiaan itu kita harus punya hati yang besar ya.
1: Betul.
0: Itu punya banyak ide itu bagus, tapi lagi-lagi harus punya hati yang besar juga,
1: harus legowo
0: ya untuk bisa menerima segala keputusan gitu, karena kita bekerja sama nih, work team ceritanya. Nah ada satu pertanyaan ini cocok buat Debbie sebagai sebagai head apa tadi?
2: Head of
0: Even ya agak panjang ya itu.
1: Ibis kata, singkatnya IPC.
0: Ya sebagai IPC. Nah untuk Kania nih katanya kalau pilih speaker apa yang lebih penting? Apakah background, pengalaman hidup, keahlian atau ide yang mau mereka bagikan?
1: Silakan Debbie.
0: Biasanya yang paling prioritas yang dilihat itu dari segi apanya?
2: Jadi pada saat proses pemilihan speaker itu kan kita ada beberapa tahap juga ya Kak. Ada yang lewat langsung ngirim idenya, ada juga yang kita reach out langsung dan sebagainya. Nah kalau dari cara kita memilih apakah lebih ke background atau ide, sebenarnya di TEDx sendiri tuh udah ada kayak rulesnya sendiri Kak. Jadi memang TEDx itu tidak melihat background tapi melihat dari ide yang akan speaker bawakan.
0: Tapi
2: tidak menutup kemungkinan juga background tetap kita harus cross check dan lain sebagainya. Betul. Gitu kan, bagaimanapun juga apa yang mereka bawakan harus speaker tanggung jawab sendiri. Jadi itu juga kita bantu untuk dari proses pemilihan tersebut.
0: Jadi pokoknya memang sudah satu line juga sama konsep atau tema juga nanti ya pastinya. Betul. Sudah di cross check juga. Nah ada satu juga pertanyaan di WhatsApp ini dari Rizka, katanya Kakak saya pernah juga ikut ini tahun kemarin. Nah bedanya sama tahun ini beda apa?
1: Thank you ya Rizka. Sudah ikut di tahun
0: ini
1: kemarin.
0: Apa?
1: Jadi sebenarnya perbedaan yang paling besar itu adalah dari tema. Jadi temanya kita kemarin itu adalah Lens of Reality. Kita ingin memperlihatkan nih kepada orang-orang bahwa ada banyak hal kecil di luar sana yang mungkin kita sebagai manusia biasa tidak notice gitu ya, bahwa itu sesuatu yang penting gitu. Dan dibahas di kemarin dengan tema Lens of Reality, dan speakernya juga ada 6. Di tahun ini temanya kita sudah berubah, sudah upgrade menjadi The Art of Human Language. Jadi itu adalah the biggest differences antara tahun ini dan tahun lalu. Speakernya kami tetap 6, tapi speaker yang berbeda dari tahun lalu, dan pembahasan yang akan mereka bawakan itu juga berbeda. Dan selain itu di kami juga akan ada performance gitu.
0: Ini yang kita tunggu-tunggu. Boleh di spill apa itu nanti yang bakal?
1: Maaf banget, tapi kita belum bisa spill. Nanti akan kalau teman-teman ingin tahu siapa yang bakal perform di kami, silakan follow Instagramnya kami di @tedxunm. TEDXUNM.
0: Nah itu di situ update-annya. Oke. Tapi kalau yang mau ikutan ini seperti apa caranya? Adakah mengisi Google Form atau apa?
1: Untuk yang ingin ikut di kami, ikut menjadi audiens kami, silakan cek di akun Instagram kami @TEDXUNM. Di situ ada postingan mengenai tiketing. Silakan dibuka QR code-nya, dan itu nanti akan langsung di serahkan akan dilempar
0: kemana ini, dilempar kemana, ke masa lalu
1: untuk pembelian tiket itu, ke platform pembelian tiket.
0: Nah jadi di situ kamu pokoknya cek aja Instagramnya di TEDxUNM. Di situ kamu bisa tanya-tanya dan bisa lihat juga ya mungkin beberapa kegiatan yang akan diikutin sama teman-teman Produa juga. Nah dari seluruh proses mulai dari hampir 4 bulan ini sampai akhirnya nanti bakal di 3 Oktober itu adalah
1: main event-nya.
0: Itu yang paling tantangan terberat yang paling dirasakan itu dari segi apa? Apakah dari segi promosinya, dari segi persiapan venue-nya kah atau seperti apa?
1: Jujur semuanya berat.
0: Berat semua ternyata ya. Hidup ini memang berat.
1: Tapi kita tetap harus enjoy ya. Soalnya kalau kita tidak enjoy jatuhnya tidak ikhlas. Tapi dari berbagai macam hal yang kita persiapkan untuk TEDxUNM itu yang paling berat sebenarnya itu tadi dalam menyatukan komunikasinya para panitia. Karena kita tidak bisa preparing gitu kalau dari komunikasinya saja belum connect
0: betul.
1: Gitu. Nah, kalau dari Debbie deh.
0: Debbie ini kayaknya banyak juga
1: Iya.
0: Paling kelihatan sekali
1: beliau lah yang turun langsung.
0: Karena memang divisinya kayaknya memang yang agak lumayan ya. Jadi ibaratnya jadi pemeran utama juga.
1: Lumbung ide.
0: Nah kan di situ. Coba kasih tahu kita, mumpung ada psikolog di sini juga dari jurusan psikologi.
2: Sebenarnya kalau banyak banget ke hal yang kayak kan kita udah persiapin nih, ternyata ada faktor eksternal yang tiba-tiba
1: tidak sesuai
2: dari apa yang sudah kita persiapkan. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh tiba-tiba kita kaget aja. Apa nih? Gitu.
0: Ada lagi ya. Ada lagi sede.
1: Ada sede.
2: Jadi apa nih plan B-nya dan lain sebagainya. Apalagi di tim event and program curation kan kita ada beberapa yang jadi kurator tapi tetap pegang event juga Kak. Jadi kayak misalnya dalam satu staff aja tuh bisa sampai 2 sampai 3 tugas. Wow. Jadi bagaimana kita tetap saling apa ya?
0: Backup ya.
2: Saling backup juga dan bagaimana kita enggak burn out nih.
0: Itu belum dia.
2: Lagi ngurus ini, ngurus itu dan lain sebagainya. Jadi shadow to anak-anak juga.
0: Dan luar biasa.
2: TEDx juga betul. Dan banyak banget sih Kak komunikasi yang dilakukan itu memang harus apa ya,
1: intense.
2: Harus intens banget gitu. Jadi bukan cuma dari IPC doang, tapi gimana kita juga ke IRF, ke MND sebagai marketing dan PNO juga, gimana komunikasi kita biar sejalan agar yang kita inginkan tuh sama gitu.
0: Betul.
2: Itu sih juga.
0: Aduh, memang itulah sebenarnya suka duka dalam kepanitiaan ya kan. Dan mungkin boleh dikasih tahu. Memang itulah sebenarnya suka duka dalam kepanitiaan ya kan.

0: proaktif lah teman-teman. Sebenarnya yang paling utama tuh itu kita tidak bisa hanya menerima saja. Kayak misal apa ya, ada kita sudah punya ide nih untuk melakukan suatu hal, tapi cuma idenya doang nih,
1: nggak
0: ada tindakannya.
2: Iya, iya, betul.
0: Nah, inilah inisiatif yang sangat diperlukan. Jadi memang sebenarnya kalau masuk di kepanitiaan, inisiatif diperlukan, tapi once again tetap harus berkomunikasi dengan yang lain, karena jangan sampai ada inisiatifnya tapi Nda bilang orang di sini salah goyang.
2: Iya, lincah salah. Betul. Iya. Oke, jadi harus punya inisiatif. Kalau di grup jangan cuma nyimak doang.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan cuma kayak ngikut. Iya. Ya kan? Jadi pokoknya harus ada inisiatif dan lagi-lagi kerjasama.
0: Iya.
2: Balik lagi ke kerjasama. Nah, kalau menurut Debbie apa nih?
1: Kalau aku sih selain dari inisiatif dan lain sebagainya, harus benar-benar niatnya tuh pengen ini acara bagus, Ki.
2: Oh iya, tahu.
1: Betul, karena kayak ketika semua challenging-nya dapet, pasti ada rasa-rasa kayak aduh capek, Mak.
0: Aduh beratnya.
2: Iya,
1: betul. Tapi ketika basic again kita kembali ke niat kayak mau kayak ini jalan, ini acara, itu menurutku yang kayak mau seberat apapun bakal dilewati sama-sama.
2: Iya, yes, itu balik lagi demi acaranya gitu. Yeah. Karena kadang kalau masuk di kepanitiaan itu seperti yang juga pernah kurasakan, kayak beban tam yang paling berat.
0: Iya.
2: Dan padahal itu semua aja narasa orang sebenarnya. Mungkin ada memang yang merasa beban tam yang paling berat, penerimaan job desk itu beda-beda. Iya. Ada memang yang baru di segini tapi memang kodong segitu kapasitasnya gitu. Jadi saling mengerti juga ya kan. Dan akhirnya nanti di 3 Oktober main eventnya bakal dilaksanakan, dan sekarang masih open pendaftaran juga ya, tiketingnya juga. Itu sampai kapan? Pokoknya sampai habis?
0: Yeah.
2: Atau ada batasannya?
0: Open tiketingnya karena main eventnya kita di tanggal 3 Oktober, jadi kami open tiketing sampai tanggal 2 Oktober.
2: Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli tiketnya kami dan menjadi audiens keren-keren nih.
2: Betul.
0: Soalnya sebenarnya
2: iya.
0: Untuk menjual.
2: Yes, tuh. Betul sekali. Yeah. Langsung.
0: Apa aku bikin weekend? Nonton TEDx.
2: Iya.
1: Branding.
2: Betul. Memang harus, apalagi memang sengaja pilih weekend.
0: Iya,
2: ya
0: betul.
2: Kan?
1: Kau weekend mun apa? Doraemon saya TEDx.
2: Yes, setuju. Jadi apalagi kan ada 6 speaker juga yang pastinya relate sama apa yang dibutuhkan sama anak muda zaman sekarang juga. Betul. Buat teman Pro 2 yang hilang arah dan juga mungkin cari relasi juga kan.
0: Iya.
2: Di sini disinilah tempatnya kamu di TEDx UNM 2026, dan pendaftarannya dibuka sampai atau tiketingnya dibuka sampai 2 Oktober nanti.
0: Iya,
2: iya kan? Dan mungkin terakhir nih sebelum kita selesai untuk talk show kita hari ini, apa yang pengen kamu sampaikan ke anak muda di luar sana? Apakah tetap kuat, tetap semangat atau seperti apa? Mungkin boleh kata-katanya, kata-kata untuk hari ini. Siapa yang mau duluan nih? Siapa yang mau duluan?
1: Kakak mau dulu.
2: Kakak Nia silahkan. Kakak Nia.
0: To be a leader inilah yang harus saya lewati.
2: Yes, ya. Yes.
0: Selalu dilempar ke saya.
2: Mau tidak mau harus diterima.
0: Oke, untuk teman-teman di luar sana, karena kebetulan saya juga adalah Gen Z gitu ya. Kepada teman-temanku yang mungkin saat ini sedang melewati fase berat hidupnya, sedikit lagi memasuki quarter life crisis.
2: Iya, ini nih. Ini masa-masa
0: sudah.
2: Ya betul.
0: Be active teman-teman. Kita karena jujur saya merasakan kalau kita tidak aktif gitu ya, kayak kita cuma tinggal di rumah, tidak bersosialisasi atau tidak menerima ilmu yang baru, itu tuh jadinya kayak otak kita agak mati dan tidak berfungsi gitu. Jadinya susah untuk mikir. Bukan cuma untuk yang hal yang berat atau yang perlu kritik gede-gede gitu. Enggak, tapi kita juga perlu untuk mikir hal-hal kecil. Bahkan kayak ide-ide ngapain ya hari ini, besok ngapain ya, besok kita kemana ya. Nah itu tuh dengan kita aktif dan terus bergerak dan bersosialisasi, itu jujur sangat membantu. Jadi kepada teman-teman di luar sana

0: nih yang mendengarkan RRI Pro 2.
1: Betul.
0: Dan menjadi melewati usia dewasa muda sekarang ini, janganlah kalian mengisolasi diri di dalam kamar.
1: Betul.
0: Tetap aktif, teman-teman.
1: Itu dia, jangan cuma aktif di media sosial saja. Ya kan? Karena ada real life yang harus betul-betul dijalani gitu. Ikut di seminar boleh, ikut di event seperti TEDx UNM ini juga keren banget. Pokoknya sekarang sudah banyak banget juga event-event yang bisa diikutin gitu. Be aktif sebagai anak muda atau anak dewasa muda yang lagi mencari kesibukan atau jati diri. Justru bertemu dengan banyak orang ini bisa menjadi jawaban dari pencarian teman Pro 2. Ya kan, itu dari Kakak Nia. Nah, kalau Kakak Debbie boleh kata-katanya untuk anak-anak di sana.
2: Anak-anakku.
1: Iya, anak-anakku semua, teman Pro 2 semua.
2: Oke, jadi kalau dari aku sih untuk teman-teman Pro 2 RRI di era sekarang ini benar-benar harus memilih lingkungan yang benar sesuai sama teman-teman. Dalam artian kalau kita berada di lingkungan yang benar-benar semuanya seperti yang Kak Nia bilang, tipikal yang proaktif, benar-benar orang yang positif in a good way, itu akan kebawa juga. Jadi carilah benar-benar ruang di mana kalian bisa mengeksplor diri kalian. Jangan nyaman di zona nyaman gitu. Karena ketika kita bersama orang-orang yang kayak benar-benar ingin maju, percayalah akan keikut juga. Jadi carilah lingkungan yang benar-benar membentuk kalian menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Itu dia. Oke, cari circle yang positif dan baik. Dan yang belum punya circle-nya, coba cari nanti di TEDx UNM. Ya enggak sih, disitulah kamu mencari circle.
0: Siapa tahu ada mau kasih masuk ke di circle.
1: Iya, boleh. Nah, habis dari sana nanti langsung foto box sama-sama lagi ya kan. Lanjut lagi nanti ngopi ngebahas apa yang sudah tadi dibahas gitu sama speaker dan juga audiens yang lain. Panjang obrolan setelah dari TEDx UNM karena dapat circle dan teman baru juga, insight barunya juga pasti, of course itu yang paling penting juga. Dan pokoknya sukses ya buat eventnya nanti, luar biasa. Karena ini memang yang dibutuhkan anak muda zaman sekarang, perbanyak ruang-ruang berdiskusi dan membahas hal-hal yang memang penting banget untuk keseharian dan relate juga sama anak muda. Pokoknya sukses dan salam buat teman-teman panitia juga TEDx UNM, dan pastinya ditunggu juga meskipun belum 3 Oktober tapi ditunggu lagi nanti tahun depan. Semangat ya panitia-panitiaku, semangat.
0: Shout out untuk anak-anak yang ada di TEDx UNM dari keempat divisi.
1: Tetap semangat.
0: BNO, MND, dan IRF.
1: Iya, yeah. Dan leadernya juga pasti, of course. Love you all. Oke deh, dan pastinya thank you so much udah mampir di studio Pro 2 Makassar. Nanti kita tunggu cerita lainnya ya, mampir lagi di sini. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana. Yang tadi udah nitip pertanyaan, thank you banget. Dan masih ada sebenarnya beberapa pertanyaan tapi mungkin agak keskip. Nanti bisa ditanyain lagi di Instagramnya, boleh dicek, di follow juga di @TEDxUNM. Oke, Nia dan juga Debbie pamit dulu and bye-bye.
0: Terima kasih teman-teman RRI Pro.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Sahabat kreatif, di media sosial, terkadang kita suka tanpa sadar memberikan komentar julid, sampai menyakiti hati orang lain. Bahkan ikut terburu-buru menyebarkan informasi yang kebenarannya belum valid. Belum lagi informasinya dari sumber yang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal, sudah jelas banget loh, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Naura, teman Pro 2 bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Jam segini biasanya jalanan di kota Makassar agak lumayan padat, jam pulang kantor atau justru ada yang udah on the way buat hangout, me time atau nongkrong sama teman-teman kamu atau mungkin family time juga di hari Kamis ini. Dan atau mungkin hari ini ada yang lagi sibuk ngerjain tugas, ngerjain project tertentu. Nah, aku pengen kasih tahu aja kalau kamu punya planning, punya project, punya mimpi, itu benar-benar harus kamu kerjain sepenuh hati. Karena kita gak pernah tahu nasib atau hasil dari yang udah kamu kerjain dengan serius itu, ternyata itu bisa memberikan penghargaan atau mendapatkan penghargaan. Sama seperti salah satu karya mahasiswa ITB yang berjudul film Meong, ini beneran loh, berhasil mendapatkan penghargaan internasional, bukan nasional teman Pro 2, tapi internasional. Jadi film berjudul Meong ini merupakan film pendek karya mahasiswa Liga Film Mahasiswa ITB yang meraih Most Inspiring Film Award di Nexin Kids and Youth Film Festival 2026. Jadi festival internasional ini digelar di Jakarta di tanggal 6 sampai 9 Agustus lalu dan diikuti oleh 54 film dari 14 negara. Ada 14 negara dan ada 54 film teman Pro 2. Dan Meong ini memang ya, ada the power of Meong itu gak bisa dikalahkan auranya gitu. Jadi untuk ceritanya sendiri, ini kisah sederhana sekali, tapi justru dari kisah sederhana ini yang justru bikin kita jadi relate dan ngerasa kalau kita sadar kalau memang ada seperti ini di kehidupan. Jadi ceritanya ini ada kucing kampus namanya Siti yang menemani mahasiswa menghadapi tekanan tugas akhir. Jadi film ini melibatkan casting hampir 40 kucing dan selama syuting kondisi Siti juga menjadi perhatian utama tim produksi. Jadi memang beneran ada kucingnya namanya Siti ya. Dan selain itu juga bukan cuma Siti, tapi ada juga beberapa kucing-kucing lain. Untuk gambarnya sendiri teman Pro 2, Siti di sini digambarkan sebagai kucing warna orange kalau enggak salah di sini dia gambarnya yang aku lihat. Kamu bisa searching juga yang penasaran filmnya ada di mana, kamu bisa lihat aja di Instagram IFMITB gitu di Instagramnya. Jadi yang udah ngerasa di fase yang sama skripsian tanpa kamu sadari ternyata ada sosok kucing oren ya kan yang menemani kamu sampai akhirnya bisa tetap semangat. Oh iya benar, ini dari aku lihat potongan videonya Siti ini kucing oren. Tapi tenang aja teman Pro 2, tenang, meskipun filmnya namanya atau judulnya Meong, itu dialognya Siti ndak ikut ji berdialog dengan full meong. Jadi kita ji mengerti ji, mereka tetap pakai bahasa manusia. Jadi kamu bisa nonton juga film pendek ini dan juga ini sebagai bentuk kita mendukung film-film karya anak bangsa the real, karena internasional aja udah kasih kita penghargaan award. Jadi yang terbaik, masa kita sendiri ndak bangga sama film kita sendiri, iya kan?

0: 106,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: 98 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
4: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
3: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro 2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
5: Kak, aku mau cerita.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yeay, Kamis malam passwordnya aku mau cerita. Yes, siapa di sini yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita-cerita random kiriman dari teman Pro 2? Saya suka sekali dengar ceritanya teman Pro 2, tahu gak sih? Karena kadang kayak tiba-tiba plot twist, terus juga ceritanya sangat-sangat out of the box, kayak ada aja kelakuan kayak gini ya.

0: langsung aja teman Pro 2, kita dengerin sama-sama. Ini dia, aku mau cerita kiriman dari Tita.
1: Aku mau cerita sesuatu deh. Ini tuh salah satu cerita paling random yang pernah aku alamin. Sampai sekarang, kalau diinget-inget, aku masih suka mikir, kok bisa ya? Soalnya jujur, kalau ada orang lain yang cerita gini ke aku, mungkin aku juga bakal bilang, ah masa sih? Tapi ya beneran, ini beneran kejadian. Awalnya aku juga nganggep ini cuma kebetulan. Terus kebetulannya nambah lagi. Terus nambah lagi. Sampai akhirnya aku mulai mikir, okay, ini masih bisa dibilang kebetulan gak sih? Dan yang paling lucu, semua ini tuh bukan dimulai dari perkenalan, bukan juga dari awal ketemu di kampus ataupun di media sosial. Tapi semuanya berawal dari satu mimpi yang bahkan waktu itu aku nganggepnya cuma bunga tidur aja. Jadi semuanya dimulai pas awal semester 2 kuliah. Waktu itu aku lagi mimpi ikut PKKMB di fakultas. Nah, di mimpi itu ada satu cowok yang kayaknya seumuran deh sama aku. Yang bikin aku bingung, dia tuh benar-benar ngikutin aku terus. Aku kemana, dia ikut. Aku pindah tempat, dia ikut juga. Tapi selama di mimpi itu, dia gak pernah ngomong sepatah kata pun. Cuma ngikutin aja. Aku juga gak banyak interaksi sama dia. Karena ya, namanya juga mimpi kan. Random banget. Gak ada alur yang jelas. Pokoknya absurd aja. Tapi entah kenapa ya, pas aku bangun rasanya tuh beda. Biasanya kan kalau habis mimpi ya udah, beberapa menit kemudian juga lupa. Tapi ini tuh enggak. Muka cowok itu masih keinget jelas banget. Sampai detail-detailnya pun aku masih hafal. Menurutku dia good looking. Bukan yang tipe ganteng banget ya sampai semua orang noleh. Tapi attractive lah. Di mimpi itu tingginya gak jauh beda sama aku. Pokoknya gak nyampe 170-an lah. Kulitnya putih, matanya sipit, alisnya tebel. Terus yang paling bikin aku heran, aku bahkan masih ingat wangi parfumnya. I know, this sounds weird. Tapi serius deh, fresh banget. Kayak aroma ocean gitu. Pokoknya bersih, segar, calming. Dan entah kenapa wanginya tuh nempel banget di aku. Sampai sekarang pun kalau nyium parfum yang aromanya mirip, aku langsung keinget sama mimpi itu. Pas bangun, aku cuma bisa mikir, apaan sih ini? Kayak, kok bisa aku seinget itu sama orang yang bahkan gak aku kenal? Dan makin aku pikirin, makin muncul satu feeling yang aneh. Aku ngerasanya kayaknya cowok ini ada deh di kehidupan nyata. Padahal ya bisa aja aku cuma overthinking. Bisa aja itu cuma bunga tidur. But somehow, feeling itu susah banget aku abain. Karena penasaran banget, akhirnya aku mulai cerita ke teman-teman yang ya aku udah akrab sih dari PKKMB. Aku bahkan sempat nanya di grup kecil kami yang isinya cuma berempat. Eh, menurut kalian ada gak sih cowok yang mukanya kayak gini? Bukannya diketawain, mereka malah ikutan penasaran. Ujung-ujungnya, satu grup malah berubah jadi tim investigasi dadakan. Serius deh, mereka ikut bantu aku nyari siapa cowok misterius yang muncul di mimpi aku. Kami sempat nemuin beberapa kandidat yang ya menurut kami lumayan mirip lah ya. Tapi selalu ada aja yang rasanya kurang. Sampai akhirnya kami nemuin satu orang. Pas aku lihat mukanya, aku langsung diem. Dalam hati aku cuma bilang, kayaknya ini deh. Dan ternyata, yep, dia emang teman satu angkatanku. Namanya Zafi. Sumpah ya, aku masih ingat banget reaksi pertama aku waktu itu. Merinding, kaget, gak percaya. Pokoknya campur aduk deh. Karena miripnya tuh bukan sekedar, lumayan mirip ya. No, he was literally the guy from my dream. Kalau disuruh ngasih presentasi, aku berani bilang hampir 100% mirip. Bedanya cuma satu. Di mimpi, dia kelihatan gak terlalu tinggi. Sedangkan di dunia nyata, cowok ini ternyata tinggi banget. teman-temanku juga sampai bingung pas ngeliat orangnya. Mereka cuma bilang, lah kok bisa sih? Dan jujur, aku juga gak punya jawabannya. Aku cuma bisa bengong sambil mikir hal yang sama. Sejak hari itu, tanpa sadar aku jadi sering notice dia. Bukan yang sampai stalking atau nyari-nyari dia kemana ya. Cuma setiap lagi di kampus terus gak sengaja lihat dia lewat, aku langsung kayak, eh itu dia. Udah sesimpel itu. Yang bikin aku makin speechless, ternyata pas awal PKKMB kami tuh sebenarnya satu ruangan. Bahkan duduknya sejajar, cuma dipisahin satu orang. Dan yang bikin aku heran sampai sekarang, selama PKKMB aku sama sekali gak pernah notice kalau dia ada. Kayak, ini orang kemana aja ya? Padahal ternyata sedekat itu. Habis itu ya hidupku jalan kayak biasa aja. Aku juga gak pernah ngobrol sama dia, gak pernah sengaja cari perhatian dia juga. Dan honestly, hidupku juga gak muter di soal percintaan terus. Aku masih sibuk sama kuliah, teman-teman, dan ya enjoying my own life aja. Bahkan media sosialnya pun aku gak pernah cari. Padahal zaman sekarang kan tinggal search nama aja, biasanya langsung ketemu. Ternyata kata teman-temanku emang susah dicari sih, low profile banget katanya. Ya udah, aku juga nggak maksa kan. Dalam pikiranku waktu itu, ya aku mungkin cerita tentang cowok di mimpi ini bakal selesai sampai di situ aja. And I was so wrong, karena ternyata semesta kayak lagi bilang, hold on, ceritanya belum dimulai. Dan aku sama sekali nggak nyangka kalau setelah itu semuanya bakal berubah. Nah, fast forward. Sekitar setahun kemudian, prodi aku punya satu mata kuliah yang menurutku paling ditunggu-tunggu banget sama satu angkatan. Namanya drama musikal. Dan trust me, ini bukan tugas kuliah biasa. Produksinya tuh gede banget. Semua mahasiswa satu angkatan wajib ikut terlibat. Mau jadi aktor, aktris, tim produksi, pokoknya semua kebagian peran masing-masing. Bisa dibilang, ini tuh event paling besar yang selalu ditunggu tiap angkatan. Nah, kebetulan satu-satunya sahabatku di kampus waktu itu dipercaya jadi pimpinan produksi. Dari awal dia udah nyuruh aku buat ikut casting jadi aktor. Tapi jujur ya, awalnya aku benar-benar gak tertarik sih. Soalnya beberapa minggu sebelumnya aku sempat masuk rumah sakit. Kondisiku juga belum pulih sepenuhnya. Jadi buat ikut kegiatan yang bakal nyita banyak tenaga, waktu, bahkan mental, aku masih mikir kayaknya skip dulu deh. Makanya aku bilang ke dia, kayaknya aku tim produksi aja. Dan ya udah, hari pertama casting lewat, aku gak datang. Tapi entah kenapa besoknya aku malah kepikiran terus. Kayak ada suara kecil di kepala yang bilang, coba aja dulu, kalau gak lolos ya udah. Padahal gak ada alasan yang spesifik. Gak ada yang maksa juga. Tapi literally besoknya aku langsung daftar casting susulan. Pesertanya cuma 4 orang. Dan jujur, aku datang tanpa ekspektasi apapun. Dalam pikiranku cuma, ya udahlah, hitung-hitung cari pengalaman. Toh ini juga pertama kalinya aku nyobain dunia teater. Aku sama sekali gak kepikiran bakal lolos. Seminggu kemudian hasil casting diumumin, masih inget banget rasanya. Aku buka filenya pelan-pelan, scrolling dikit, terus mataku langsung berhenti. Nama aku ada. Loh, aku lolos. Aku masih bengong. Terus refleks mataku naik sedikit ke nama yang ada tepat di atas namaku, Zafi. Aku langsung senyum sendiri. Ternyata dia kepilih jadi pemeran utama laki-laki, sedangkan aku jadi pemeran pengganti pemeran utama perempuan, alias the second choice. Aneh ya, harusnya mungkin aku kecewa, tapi malah enggak. Aku malah happy banget, karena buat pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya aku punya kesempatan buat benar-benar kenal sama dia. Selama proses latihan, walaupun statusku masih pemeran pengganti, aku tetap dikasih kesempatan latihan yang proper. Jadi, aku tetap ikut reading, blocking, latihan adegan. Pokoknya semua prosesnya tetap aku jalanin. Hari demi hari lewat, latihan makin intens. Dan dari situ mulai notice satu hal tentang Zafi. Dia tuh dingin. Tapi bukan dingin yang nyebelin ya, lebih ke pendiam. Kalau dia belum kenal sama orang, ya dia gak bakal ngobrol duluan. Dia cuma bakal ngomong sama orang-orang yang emang udah dekat sama dia. Sisanya ya seperlunya aja. Jadi gak heran kalau banyak orang ngerasa segan sama dia. Kayak, duh dia bakal nyautin gak ya? Dia orangnya galak gak sih? Pokoknya vibe-nya tuh susah dideketin deh. Kayak dia punya tembok tinggi yang gak semua orang bisa lewatin. Dan ternyata bukan aku aja yang ngerasa kayak gitu. Banyak juga yang bilang hal yang sama. Lucunya, aku malah kebalikannya. Entah keberanian itu datang dari mana, aku malah sering banget nyapa dia duluan. Ngobrol duluan, nanya duluan, kadang iseng gangguin dia juga. Sampai aku sendiri mikir, loh, aku berani ya? Karena biasanya aku juga bukan tipe orang yang gampang nge-approach orang duluan. Apalagi cowok ya. But somehow, kalau sama Zafi, semuanya tuh ngalir aja. Gak pernah aku paksa. Pelan-pelan, dia juga mulai berubah. Yang awalnya cuma jawab singkat, lama-lama mulai nanya balik. Mulai bercanda, mulai ketawa. Bahkan, kadang dia yang nyamperin aku duluan. Dan jujur, seneng banget lihat perubahan itu. Karena aku ngerasa dia mulai nyaman. Gak cuma sama aku, tapi juga sama orang-orang yang di sekitarnya. Pelan-pelan chemistry kami udah kebangun. Awalnya ya cuma buat kebutuhan di atas panggung, biar pas main kelihatan natural. Tapi lama-lama chemistry itu kebawa juga keluar panggung. Dan menurutku semuanya berubah dari situ. Sampai akhirnya tibalah hari penentuan siapa yang bakal jadi pemeran utama perempuan. Kalau ditanya aku pede apa enggak, jujur enggak juga. Ya walaupun sempat bercanda sama teman-teman. Kayaknya aku deh. Padahal itu cuma bercanda doang. Aslinya aku gak yakin sama sekali. Karena menurutku masih banyak orang yang jauh lebih cocok dibanding aku. Jadi aku benar-benar gak mau berekspektasi lebih. Biar kalau gak kepilih juga gak terlalu sedih lah ya. Tapi ternyata semesta emang suka bikin plot twist deh. Pas nama pemeran utama diumumin, yang dipanggil ternyata aku. Aku langsung diem. Kayak, wait, serius? Dan hari itu aku resmi jadi pemeran utama perempuan. Which means, mulai hari itu aku dan Zafi resmi jadi pasangan di atas panggung. Dan jujur aja, aku sama sekali belum tahu kalau keputusan iseng ikut casting susulan itu ternyata bakal jadi awal dari cerita yang jauh lebih besar dari yang pernah aku bayangin. Aku gak pernah nyangka keputusan iseng ikut casting susulan itu ternyata jadi awal dari banyak hal yang sama sekali gak pernah aku rencanain. Sejak aku resmi jadi pemeran utama, otomatis intensitas ketemu Zafi jadi jauh lebih sering. Hampir tiap hari kami latihan bareng. Mau gak mau, kami harus ngebangun chemistry yang kuat karena ya di atas panggung kami berperan sebagai pasangan utama. Awalnya, semua masih kerasa profesional banget. Kami cuma latihan, baca naskah, ngulang adegan, terus pulang. Repeat terus kayak gitu. Tapi lama-lama semuanya mulai berubah. Aku mulai lihat sisi lain dari Zafi yang sebelumnya gak pernah aku tahu. Dia masih pendiam, masih gak banyak ngomong. Tapi kalau udah nyaman sama orang, ternyata dia bisa juga bercanda. Bisa iseng, bahkan kadang ngeluarin jokes receh yang jujur aku gak expect bakal keluar dari orang sedingin dia. Dan entah mulai kapan, aku jadi ngerasa nyaman banget ada di dekat dia. Nyaman yang bukan karena dia lucu atau sering bikin aku ketawa ya, tapi karena aku bisa jadi diri aku sendiri. Gak perlu jaim, gak perlu overthinking. Duh, nanti dia ilfeel gak ya? Semuanya kerasa ringan aja. Mungkin karena dia juga treat aku dengan cara yang sama kali ya. Pelan-pelan, chemistry kami di atas panggung mulai kebentuk. Dan ternyata, chemistry itu juga kebawa keluar panggung. Sampai akhirnya gosip mulai bermunculan. Aku masih ingat banget, hampir tiap hari selalu ada aja yang nyeletuk. Eh, kalian pacaran ya? Kok kalian lengket banget sih? Fix ini mah cinlok. Lucunya, bukan risih, aku sama Zafi malah enjoy ngegoreng gosip itu. Kalau ada yang godain kami, ya mal ketawa aja. Kadang saling lempar jokes. Kadang pura-pura makin dekat biar orang-orang makin heboh. Pokoknya, instead of ngeredam, kami malah ikut bikin suasana makin chaotic. Padahal ya, belum ada status apa-apa. Kami cuma lagi enjoy aja sama semua momen yang ada. Di sisi lain, aku juga mulai berani ngelakuin hal-hal kecil yang dulu mungkin gak bakal aku lakuin. Contohnya modusin dia. Sesekali aku sengaja chat dia. Eh, jemput dong buat latihan. Jujur, pas ngirim itu aku juga deg-degan sendiri. Takut ditolak. Takut dia nolak halus. Eh, ternyata dia mau. Dan itu gak cuma sesekali. Besoknya dijemput lagi, lusanya dijemput lagi, besoknya lagi juga sama. Sampai akhirnya tanpa kami sadari, pergi latihan bareng udah jadi rutinitas. Kalau ada latihan, ya kami berangkat bareng. Kalau pulang, ya pulang bareng. Pokoknya kemana-mana rasanya udah kayak satu paket. Dan jujur, that was literally me shooting my shit. Aku gak pernah bilang langsung kalau aku suka dia. Tapi lewat hal-hal kecil itu, kayaknya aku udah ngasih kode yang banyak deh. Dan yang bikin aku seneng, dia juga gak pernah menjauh. Malah sebaliknya, dia selalu ada. Semakin hari, aku semakin enjoy sama semua proses ini. Aku nyaman ngobrol sama dia, nyaman bercanda sama dia, bahkan cuma duduk diam bareng dia aja juga nyaman. Tapi di balik semua rasa nyaman itu, ada satu hal yang selalu aku ingat. Di drama musikal angkatan kami, ada satu cerita yang udah kayak turun temurun. Entah ini mitos atau cuma kebetulan. Katanya siapapun yang cilok selama proses produksi musikal, hubungannya gak bakal bertahan setelah selesai pentas. Pokoknya begitu tirai panggung ditutup, hubungannya juga ikut selesai. Jujur, aku gak tahu itu benar atau enggak. Tapi anehnya aku percaya. Dan aku benar-benar pegang kutukan itu selama proses latihan. Makanya walaupun aku mulai sadar aku mulai nyaman sama Zafi, aku gak pernah buru-buru pengen nge-labelin apa-apa. Aku cuma pengen enjoy every moment. Karena kalau memang semuanya harus berakhir setelah pentas, at least aku pengen semua ini jadi kenangan yang indah, tanpa ekspektasi, tanpa maksa harus jadi sesuatu. Just let it flow. Waktu jalan tuh cepet banget. Literally kayak baru kemarin kita mulai latihan, tiba-tiba udah sampai di hari yang paling ditunggu, sekaligus paling bikin deg-degan banget. Hari pementasan. Jujur ya, hari itu aku ngerasa campur aduk banget. Deg-degan iya, takut iya, excited juga iya. Kayak semua emosi numpuk jadi satu di dada. Harus tampil di depan ratusan orang, dengan ya pastinya ekspektasi segede itu ya. Dan itu bukan hal yang santai. Tapi di sisi lain, aku juga sadar, mungkin itu adalah hari yang dimana jadi hari terakhir aku bisa sedekat itu sama Zafi. Selama berbulan-bulan kita hampir tiap hari ketemu, latihan bareng, pulang bareng, ketawa bareng, bahkan hal-hal kecil pun menjadi kebiasaan. Dan setelah malam itu selesai, aku gak tahu lagi apakah semuanya bakal tetap sama, atau malah balik jadi dua orang yang cuma saling kenal doang. Kind of sad, tapi ya itu realitanya. Untungnya malam itu ternyata jauh lebih indah dari yang aku bayangin. Pementasan berjalan lancar banget. Semua capek, semua drama, semua latihan yang bikin stres itu akhirnya kebayar dengan lunas. Begitu tirai panggung benar-benar ditutup, rasanya lega banget. Kayak we did it. Drama musikal angkatan kami sukses. Semua orang langsung saling peluk. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada juga yang masih shock, kayak ini udah beneran selesai. Aku juga gak ketinggalan, aku ngucapin selamat ke satu persatu teman. Sampai akhirnya aku nyamperin Zafi. Tanpa mikir panjang, aku langsung meluk dia. Buat aku, pelukan itu simple aja sih, cuma bentuk terima kasih. Karena selama proses ini, dia benar-benar jadi partner yang luar biasa. Dia sabar, dia supportive. Dan dia bikin semua proses yang capek itu jadi somehow enjoyable. Jadi, ya, pelukan itu rasanya valid banget. Tapi, yang terjadi setelah itu literally di luar ekspektasi aku. Tiba-tiba, dia nyium kepalaku. Pelan banget. Terus sambil nepuk dan ngusap pundak aku. And then he say, "Good job, I'm so proud of you." Aku benar-benar nge-freeze beberapa detik. Kayak otak aku loading, gak pernah selesai-selesai. Aku masih keinget momen itu sampai sekarang. Sesimpel itu, tapi rasanya hangat banget. Like, genuinely warm. Setelah semua beres dan kita udah siap pulang, kita sempat ngobrol sebentar. Aku bilang ke dia, "Back to your daily routine ya." Maksud aku ya, setelah semua chaos ini selesai, kita bakal balik lagi ke hidup masing-masing. Kuliah, organisasi, tugas, kesibukan yang sempat ketunda gara-gara proyek ini. Aku kira dia bakal cuma jawab iya atau ngangguk doang. Tapi ternyata dia senyum. Terus jawab, "To our daily." Aku langsung diem. Di kepala aku cuma satu. Wait, did he just say our? Akhirnya aku nekat nanya buat mastiin. So, I'm in? Dia langsung lihat aku, terus senyum lagi. Of course. Kalau malam itu ada lomba lari, aku mungkin udah sprint keliling kampus tanpa pemanasan. Aku senyum terus sepanjang jalan pulang. Bukan karena kita jadian, bukan karena ada status apa-apa juga, tapi karena untuk pertama kalinya aku ngerasa aku juga termasuk di dalam hidupnya. Dan anehnya kalimat sesimpel to our daily itu jauh lebih nempel di kepala aku dibandingkan kata-kata romantis yang ada di film-film. Karena itu gak lebay, gak dibuat-buat juga, tapi tulus banget, sederhana, dan somehow meaningful banget. Kayak harapan kecil yang gak diucapin secara dramatis, tapi tetap kerasa. Harapan kalau cerita kita belum selesai. Dan ternyata emang belum selesai sih. Karena semesta kayaknya masih belum mau berhenti di situ. Beberapa hari setelah San, kita baru sadar kalau kita ternyata sama-sama ngulang satu mata kuliah. Which means, kita bakal sering ketemu lagi. Aku cuma bisa ketok kecil dalam hati. Kayaknya semesta emang belum selesai nulis cerita kita. Not yet. Setelah pementasan selesai, aku kira ceritanya bakal selesai juga. Ternyata justru semuanya baru mulai. Karena selain kami sama-sama ngulang satu mata kuliah, aku dan Zavi juga masih sering ketemu di kampus buat ngurusin berbagai berkas dan urusan prodi. Dan entah sejak kapan aku jadi terbiasa dijemput sama dia. Lucunya, itu semua gak pernah aku minta. Tiba-tiba dia chat, "Udah di mana? Aku jemput ya." Atau kadang aku baru selesai urusan kampus, dia udah standby aja di depan. Lama-lama, semuanya kerasa natural banget. Kayak, ya emang, itu rutinitas kami dari awal. Dan jujur, aku enjoy banget. Kami sering makan bareng, ngobrol panjang di jalan, cerita random hal-hal kecil, tentang keluarga, kuliah, masa depan, sampai hal receh yang harusnya gak penting tapi malah jadi bahan ketawa. Sampai hal-hal yang ya cuma kami berdua yang ngerti. Aku gak tahu tepatnya kapan, tapi pelan-pelan aku mulai sadar. Aku bukan cuma enjoy sama kebersamaannya, aku mulai benar-benar suka sama orangnya. Dan itu scary, tapi ya nyaman juga, gimana ya. Sampai akhirnya ada satu momen yang gak bakal aku lupa. Hari itu kami lagi naik motor buat cari makan siang. Di tengah jalan kami berhenti di lampu merah. Aku pikir ya udah nunggu aja kayak biasa sambil diem. Tiba-tiba dia ngomong, "Hey." Terus aku nengok, masih clueless. Terus dia lanjut, "I think you realize ini udah bukan chemistry di atas panggung, right?" Aku langsung kayak, "Hah?" Terus dia lanjut lagi, "I mean, sekarang yang lagi build chemistry itu aku sama kamu. I don't think there's any Fiero and Glinda between us anymore. And I think this feeling is the real us." Please, kenapa deh harus ngomong kayak gitu pas lagi lampu merah? Kenapa gak pas sudah duduk santai di tempat makan? Aku kan jadi gak fokus. Salting parah. Jantungku literally kayak lagi konser. Terus akhirnya jawab pelan, "I think you already realize what my intentions are." Karena bohong banget kalau aku bilang aku gak punya perasaan sama kamu. Bohong juga kalau aku bilang aku gak pernah baper. Dia diem sebentar. Terus dia senyum kecil. "Berarti sekarang kita sama-sama tahu ya." Then aku ngangguk. Dia lanjut lagi, "So, are you ready? I mean, boleh gak aku PDKT sama kamu? Let's get to know each other more." Tanpa mikir lama, aku langsung jawab, "Of course." Dan sejak hari itu, semuanya jalan pelan. Gak dipaksa. Gak buru-buru. Kayak, we just go with the flow. Kami jadi sering ketemu. Hampir tiap hari ada aja yang diceritain. Kami belajar kebiasaan masing-masing. Belajar ngerti satu sama lain. Belajar nerima minusnya juga. Dan yang paling penting, we feel safe with each other. Sampai akhirnya, sebulan setelah percakapan di lampu merah itu, dia ngajak aku keluar. Aku pikir ya cuma jalan biasa. Ternyata di parkiran mall. dia nembak aku. Iya, di parkiran. Bukan di rooftop estetik, bukan di resto fancy, bukan di pantai pas sunset, tapi di parkiran mall. Dan entah kenapa justru itu yang bikin semuanya kerasa paling kami banget. Simple, gak dibuat-buat, tapi aku bakal ingat itu seumur hidup. Dan tentu aja aku bilang iya. Setelah itu kita resmi jadian dan kita langsung first date. Tujuan pertama kami langsung ke foto booth karena kita pengen punya sesuatu yang bisa disimpan hari itu. 4 lembar foto kecil yang sekarang rasanya jauh lebih berharga dari sekedar kertas. Kalau aku pikir-pikir lagi sekarang, aku masih sering nanya ke diri sendiri, ini semuanya kebetulan gak sih? Atau emang Tuhan udah nyusun semuanya dari jauh sebelum kami sadar? Karena semuanya kerasa terlalu pas buat dibilang random. Dimulai dari mimpi tentang cowok yang bahkan aku belum kenal, terus ternyata kami pernah ada di ruangan yang sama pas PKKMB, ketemu lagi di drama musikal, terus jadi partner di atas panggung, jadi teman di balik panggung, sampai akhirnya jadi partner di kehidupan nyata. Aku gak tahu kenapa dulu aku bisa dimimpin seseorang yang bahkan aku belum kenal siapa dia. Dan mungkin aku emang gak akan pernah dapat jawabannya. Tapi kalau ada satu hal yang aku syukuri dari semua ini, itu karena malam itu aku mutusin buat ikut casting susulan. Karena kalau waktu itu aku gak datang, mungkin ceritaku sama Zavi gak akan pernah mulai. Dan sekarang, setiap kali aku cium aroma parfum yang baunya fresh ocean vibes, aku selalu keinget satu mimpi aneh di awal semester. Mimpi yang dulu aku kira cuma bunga tidur. Ternyata diam-diam lagi ngenalin aku ke seseorang yang waktu itu bahkan aku belum tahu namanya.
0: Aduh. Enak, Di. Kisah cintanya orang mulus sekali. Happy ending. Kalau kita kayak harus naik gunung, ada lagi kerikilnya, ada lagi batu-batunya. Ujung-ujungnya di ghosting, ujung-ujungnya baku diam-diam gitu. Congratulations buat Tita dan katanya sampai sekarang masih sama doi.

0: Thank you so much yang udah dengerin cerita Tita dan dengerin aku juga. Sampai ketemu lagi di Aku Mau Cerita minggu depan. Bye bye.
1: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
2: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
1: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Ya, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
3: Kak, aku mau cerita.

96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nora harus pamit dulu, teman Pro 2 tadi kita udah dengerin sama-sama Aku Mau Cerita spesial di setiap hari Kamis. Dan untuk sore ceria hari ini udahan, karena udah gak sore lagi, ini udah malam waktunya Jaga Malam yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 12 malam. Tapi sebelum itu kita bakal relay dulu langsung dari Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat. And anyway, dengerin terus sore ceria setiap hari dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Download aja aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan jangan lupa untuk follow all media kita, ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. Subscribe channel YouTube kita juga @Pro2Makassar. Malam ini Nora pamit dulu ya teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Elanda Krisandaru, teman berdua. Dan di malam hari ini gue tidak mungkin sendirian, teman berdua, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman berdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman berdua, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Produ FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.

0: teman-teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, berarti masih sibuk di promo
1: seputar,
0: ya? Seputar promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini enggak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih?
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel, mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih ya kira-kira
0: ya, okay.
1: Ini
0: oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis The Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya?
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal
0: betul.
1: Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya.
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya? Masa-masa yang merubah hidup aku karena aku banyak jadi self development, self improvement.
0: Okay.
1: Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia.
0: Betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer. Makanya ya, itu benar-benar mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman berdua, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shiren. Kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: 96,8 FM Radio 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Insan menemani kalian semua untuk hari ini di Jaga Malam Teman Radio 2. Dan untuk edisi hari ini di hari Kamis tanggal 24 September 2026, seperti biasa zona komunitas ini kita di hari Kamis malam gitu ya. Kita ditemani dengan dokter-dokter yang sudah sangat luar biasa selalu hadir di setiap hari Kamis malamnya. Dan kita ngobrolin sekarang ya teman Radio 2 ini, kita akan ngobrolin tentang gigi sakit belum tentu harus dicabut. Kamu mungkin harus kenali dulu cara mempertahankan gigi kamu nih teman Radio 2. Dan untuk hari ini pastinya kita udah kehadiran bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Udah dari tadi loh standby-nya teman Radio 2. Ada dokter gigi Afniati Rahmudin SPKG dan juga ada dokter gigi Amar Abdullah SPKG. Selamat malam dokter-dokter. Malam.
1: Selamat malam.
0: Sehat dok ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Nah teman Pradua, pastinya kamu biasanya orang semuanya punya lah masalah ya tentang giginya nih dok masing-masing. Ada yang struggle karena mungkin gigi berlubang. Kayak dulu saya waktu kecil saya kayak ya dokter. waktu kecil itu kayak memang kayak struggle banget dengan sakit gigi. Terus biasanya kalau sakit tuh biasanya bilang tuh, "Pri, mau kucabut ki." Bawa pergi di tukang cabut giginya gitu. Nah itu tuh yang biasanya, apakah itu benar dokter atau tidak nih sebenarnya?
1: Oke, gimana nih?
0: Siapa dulu nih? Home Pimpa dulu dok. Pimpa. Oke silakan, siapa dulu yang mau jawab? Dokter Gigi Afniati.
1: Oke. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan dokter Afni. Terkait permasalahan dengan gigi
0: ya.
1: Dengan
0: saya, dengan Ihsan.
1: Oke. Semua pas ya, mungkin semua sudah pernah mengalami ya.
0: Iya, betul.
1: Mulai dari kecil sampai besar pun kadang masih suka bermasalah sama giginya.
0: Betul.
1: Ya. Masalah yang umum di masyarakat kita sekarang ini adalah gigi berlubang.
0: Iya.
1: Gigi berlubang. Nah, sayangnya itu tidak dideteksi dari awal.
0: Betul.
1: Ya, jadi memang mungkin edukasi itu tidak dimulai pada saat
0: kecil
1: kita lahir.
0: Iya, yes, benar-benar.
1: Justru dimulai sebelum. Sebelum kita dilahirkan ke dunia.
0: Oh, gitu
1: jadi,
0: ya.
1: Edukasinya itu sudah harus dari
0: ibunya dulu. Oke. Okay.
1: Ya. Jadi ini sesuai dengan sasaran program pemerintah tentunya ya.
0: Benar.
1: Untuk kesehatan gigi dan mulut saat ini. Ya, apalagi tadi ya. Gigi berlubang sama orang tua cabut aja.
0: Supaya enggak menangis-menangis orang enggak rasa-rasa sakit gitu, Dok.
1: Iya. Padahal sebenarnya di kedokteran gigi itu sudah ada bagian
0: benar
1: ya yang bisa mempertahankan gigi selama mungkin, pokoknya gimana caranya giginya
0: ya benar
1: bisa berada selama mungkin dalam mulut gitu deh dokter Amar ya,
2: jadi memang stigmanya kan dulu memang kayak gitu ya,
0: betul,
2: jadi memang banyak kan dulu memang cabut gigi.
0: Mm-mm.
2: Tapi ya namanya juga sekarang informasi sudah tersebar luas.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Jadi memang sudah ada opsi. Ya. Siapa tahu masih bisa dipertahankan. Jadi ya mungkin saja. Jadi tidak harus semua dicabut.
0: Iya. Tidak langsung dicabut ya dok ya.
2: Iya betul. Jadi sekarang 10 tahun, 15 tahun belakangan ya udah tren namanya perawatan saluran akar.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi untuk gigi-gigi yang lubang sakit, yang lubang besar, nah itu bahkan masih bisa dirawat daripada dicabut kan.
0: Iya.
2: Nah, kayak begitu.
0: Jadinya kayak bisa saya dokter gigiku dua-dua itu kiri kanan apa ya? Gigi apa ya namanya? Enggak tahu
2: geraham
0: juga
2: mungkin.
0: Iya, gerahamnya mungkin ya. Itu yang paling biasanya cepat berlubang toh. Jadi kemarin itu dicabut akhirnya satu di sebelah kiri, akhirnya yang di bawah itu akhirnya jarang-jarang karena tidak ada memang terus tidak diganti dengan gigi lain. Jadi akhirnya memang agak jarang, Dok. Gitu jadinya.
1: Jadi sudah dicabut
0: dari kecil gitu.
1: Lambat ketemu saya.
0: lambat sekali ya. Baru masuk juga di RRI.
1: Oh, iya,
0: harusnya dari kemarin gitu ya. Memang dari awal-awal gitu harusnya. Jadi memang edukasi ke parentingnya juga itu penting gitu. Jadi ibu bapak ini bukan cuman sediain popoknya aja, sediain susunya aja, tapi kesehatan giginya juga penting. Mereka tahu ya dokter ya. Dan memang itu harus memang 6 bulan sekali dok datang ke dokter gigi.
1: Ya. Ada masalah maupun tidak ada masalah
0: ya. Iya betul.
1: Kita kan tidak tahu. Nanti kita sadar kita punya mata kalau kita sakit mata.
0: Betul.
1: Ya kan seperti itu gigi juga. Kita sadar kita punya gigi kalau ada masalah sama giginya.
0: Iya.
1: Jadi apalagi sekarang kan pemerintah sudah menyediakan kita asuransi.
0: Iya benar, fasilitas ya, benar.
1: Fasilitas asuransi. Sayang sekali kalau
0: tidak dimanfaatkan.
1: Seperti itu, apalagi untuk perawatan gigi itu sangat membantu.
0: Benar. Jadi jangan kita takut ya dokter. Betul. Ya. Jadi memang kalau misalnya memang bisa ke dokter gigi, kenapa tidak ke sana gitu ya untuk bisa memeriksakan gigi kamu, apalagi mungkin untuk yang sudah bekerja sama dengan BPJS ya. Dokter ya, jadi katanya juga kemarin udah ngobrol-ngobrol sih sama beberapa dokter gigi juga, katanya memang sudah ada beberapa rumah sakit dan juga puskesmas sekarang sudah ada dokter giginya, dan itu BPJS yang tanggung juga kalau misalnya kita terdaftar di BPJS ya dok.
1: Kita disupport sama BPJS.
0: Iya. Tidak sih ya. Tapi
2: perawatan saluran akar ditanggung sama BPJS.
0: Oh. Nah,
2: jadi kalau
0: besok dia mau ngapain dokter gigi.
2: Iya. Jadi sisa rujukan paskes ke rumah sakit, nah itu di perawatan saluran akar. Karena memang termasuk dalam salah satu penyakit yang paling banyak diderita
0: masyarakat di Indonesia.
2: Di dunia pun bahkan paling banyak gigi berlubang dan sakit gigi. Nah, jadi kalau dulu kan dicabut, sekarang ya semua bisa di rumah sakit dilakukan perawatan saluran akar. Makanya ya banyak juga yang berhasil diselamatkan giginya. Jadi harus dicabut. Akhirnya enggak jarang-jarang giginya. Mana? Kayak kayak
0: saya lagi dilihat. Saya jadi kayak harus tunduk-tunduk begini dokter nih karena dilihat-lihat itu.
1: Padahal
0: kelihatan. Nah, dok, tapi sebenarnya itu sebenarnya ada pertanyaan yang sebenarnya out of context mungkin, tapi ya ini sebenarnya pernah mau saya tanyakan sama dokter gigi tapi selalu kelupaan, dan mungkin dokter rezekinya di dokter Amar sama dokter Afdi untuk hari ini. Kenapa tuh bisa sakit gigi? Sakit sekali, dok. Kayak biasanya kayak sakit kepala kan paling di kepala mungkin kalau orang masuk angin ya paling biasa, tapi kalau sakit gigi itu sakit sekali. Kenapa tuh dok sebenarnya?
1: Sakit dari sakit hati nih.
0: Bisa jadi.
2: Belum pernah sakit hati. Dia enggak pernah sakit hati dok. Makanya dia enggak bisa bedakan.
0: Iya iya. Oh, kalau dokter Amar pernah sih sakit hati?
2: Oh iya. Alhamdulillah sudah pernah.
1: Ya. Saya mencoba menjelaskan seawam mungkin ya. Kita tahu gigi itu kan terdiri dari jaringan keras.
0: Iya benar.
1: Jadi diklaim bahwa dia jauh lebih keras daripada tulang. Ya. Pada saat ibu hamil juga cadangan kalsium pertama kali yang diambil untuk janin itu adalah dari gigi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan dari tulang.
0: Oh. Ya.
1: Makanya banyak ibu hamil kalau dia tidak jaga kesehatan gigi mulutnya, maka dia bisa giginya kropos. Mudah sekali kropos dan berlubang. Itu yang pertama. Terus struktur gigi itu keras di luar.
0: Betul.
1: Tetapi dia memiliki sistem persarafan di dalamnya.
0: Ya,
1: jadi gigi itu ada sarafnya.
0: Oke.
1: Di dalam gigi itu ada sarafnya. Mm-mm.
0: Jadi setelah mahkotanya itu dok, saraf-saraf semua di dalamnya. Dalamnya
1: ya. Oke. Okay. Saraf, ada pembuluh darah. Nah, kalau gigi sudah mulai berlubang, lubangnya tidak ditambal, terus kemudian lubangnya membesar.
0: Oke. Okay.
1: Meskipun bakterinya belum sampai di saraf pembuluh darah, tapi racun-racun dari bakteri itu sudah sampai, itu bisa memicu sistem-sistem persarafan di dalam gigi.
0: Betul.
1: Nah, itu yang bikin
0: sakitnya banget gitu ya, dok.
1: Karena terlindungi oleh jaringan keras. Nah, kalau kita kena luka,
0: benar-benar
1: kan bengkak kan?
0: Iya betul.
1: Di kulit, di mana?
0: Iya.
1: Untuk dia bisa sembuh dia bengkak kan?
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau di dalam jaringan keras, pembuluh darah itu mau apa ya dokter Amar?
2: menyembuhkannya iya, gitu ya.
1: Mau
2: mau mengeluarkan enzimnya yeah. untuk kenapa saya lebih ini ya? Kenapa saya lebih yang menjelaskan gitu ya?
1: Jadi dia tidak bisa karena ada jaringan keras
2: yang melindunginya. Berarti memang that's why kenapa bisa sakit sekali, Dok. Salah satunya.
1: Mungkin dokter Amar.
2: Kalau dokter Amar bagaimana dokter Amar pengalamannya kalau kena bisa kayak sakit sekali itu?
3: Saya juga pernah sih.
2: Pernah aja
3: di waktu SMA.
2: Oke.
3: Okay. Nah, tapi itu udah bisa dirawat akar soalnya sisa akar.
2: Jadi sisa akar. Oke. Okay.
3: Semua juga sebenarnya bisa yeah. tapi kebanyakan yang masih utuh yang besar tapi masih
2: ya yeah.
3: enggak terlalu lama lah lubangnya. Yeah. Jadi kalau sakit giginya ya biasanya kalau cerita ke pasien tuh dua. Kalau bukan saraf giginya yang sakit, ada infeksinya di akar. Jadi ada dua itu biasanya. Kalau datangnya dia dalam kondisi bengkak, sakit, oh,
2: benar. Biar lagi disuruh dikasih kumur-kumur air garam betul, sampai 3 kilo,
3: sudah
2: hilang biar, sakitnya.
3: Biar pakai baca-baca sampai nenek moyang juga tidak bakalan ngefek. Jadi
2: betul.
3: Memang itu artinya kalau bengkak ada infeksi di saraf gigi ataupun menjalar sampai ke akar, akhirnya tambah parah dibiarkan. Biasanya tanda-tandanya sudah ada tapi dibiarkan, akhirnya bengkak sakit. Nah itu dicek dulu, biasa masih bisa dipertahankan, biasa masih ada. Jadi dirawat, dibersihkan sampai bersih. Nah yang kedua, kalau saraf giginya bermasalah, nah, itu biasanya masih awal-awal nih, lubang kan, tapi belum pernah sakit, tiba-tiba nyeri, kena air dingin, ngilu sekali lama, nggak hilang. Biasa nanya tuh, gilunya hilang berapa lama? Dok, minum dingin hilang, itu aman, masih oke. Tapi kalau minum tinggal lama, sakit, itu sudah infeksi di saraf. Baring sakit malam, bener. Orang sampai tengah malam tidak bisa tidur. Nah itu semua ciri-ciri yang sakit gigi yang mungkin masih bisa kita pertahankan.
2: Nah,
3: begitu.
2: Yang salahnya biasa, Dok, kalau misalnya kita sudah dikasih obat, tak mau lagi kembali pergi lagi ke dokter gigi
3: betul.
2: Gitu.
3: Betul. Ada satu itu adalah nanti ke dokter gigi kalau berhenti sakit. Nah, ini harusnya salah ini sebenarnya.
2: Oke.
3: Okay. Justru karena sakit harus ke dokter gigi.
2: Oke.
3: Okay. Kalau ditunggu berhenti sakit, lah kapan berhentinya? Kan dari tahu.
2: Iya betul.
3: Dari tahu kapan berhenti, jadi justru karena sakit harus pergi cek ke dokter gigi. Mungkin harus ditindakan dulu.
2: Oke.
3: Kemudian dikasih obat baru boleh nanti reda baru datang lagi. Kayak gitu.
2: Tapi memang kalau bisa sudah tidak bisa dipertahankan ya langsung dicabut
3: ya, betul.
2: Gitu. Dan harus diganti, Dok, dengan yang gigi baru gitu.
3: Betul sekali.
1: Harus diganti. Jadi ya melanjutkan tadi stigma itu gigi sakit dicabut itu sepertinya kelihatan menyelesaikan masalah.
2: Ya benar. Ya
1: kan? Padahal ternyata
2: bikin masalah baru.
1: Iya, ada masalah baru yang muncul setelah itu. Dan gigi tiruan itu tidak senyaman gigi asli pada umumnya ya. Seperti itu.
2: Oke, jadi memang jadi beda kita, agak harus perlu waktu untuk terbiasa kalau misalnya pakai gigi palsu mungkin ya, Dok ya.
3: Rasa tidak nyaman ada agak sedikit berbeda aliran dengan dokter gigi. Pasang gigi palsu dan mencabut. Nah, jadi kalau kita itu selalu berkebalikan sama dokter gigi yang suka nyabut. Nah, justru kita suka kalau
2: merawat,
3: pertahankan.
2: Oke. Okay. Dokter Afi sama dokter Amar rajin merawat gitu.
3: Iya, dengan penuh kesabaran.
2: Dengan kesabaran. tapi memang saya pernah juga temani temanku karena mungkin giginya gimana ya, kayak istilahnya cipek gitu. Kalau orang Makassar bilang, Dok, itu pecah gitu. Jadi dia mungkin harus di ini, tapi katanya dokternya itu enggak usah nih dicabut gigi lamanya. Dipertahankan saja, nanti dibantu saja diganti karena biar bagaimanapun itu gigi asli itu lebih bagus daripada gigi tiruan. Wow, itu berarti betul ya, Dok ya?
3: Betul.
2: Wah.
1: Jadi memang masalah gigi itu bukan cuma lubang.
2: Iya. Yeah, benar.
1: Ya, termasuk tadi patah.
2: Patah.
1: Habis jatuh dari motor.
2: Benar.
1: Kalau memang dia masih istilahnya, dokter akan melakukan pemeriksaan
2: pastinya
1: sebatas mana kalau misalnya dia patah,
0: iya, benar,
1: sebatas mana patahannya. Mm-hmm. Nah, itu nanti kita lakukan pemeriksaan. Mm. Oh, ini memang masih bisa dipertahankan. Nah, kecuali dia patahannya mungkin sudah sampai di daerah akarnya,
0: okay,
1: jauh di bawah, itu mungkin pertimbangan untuk dilakukan memang pencabutan.
0: Nah, dan diganti dengan gigi yang baru. Ya, saya kayak muka selalu edukasi orang bilang, tapi jangan dibiarkan itu gigi yang kosong gitu, karena iya, efeknya memang mungkin 1-2 hari tidak, tapi efeknya ya, bertahun-tahun bakalan sayang ya sendiri.
3: Ini kayak sudah kemarin bukan tahunan ini, puluhan.
0: Iya, beberapa puluh tahun gitu ya. Akhirnya memang kayak berasa kayak ada agak lain gitu jadinya. Yeah. Jadi memang kalau misalnya mau ditambah pun gigi baru ya harus pakai behel lagi ternyata, Dok, ya.
3: Iya, betul.
0: Iya.
3: Betul.
0: Lebih ribet lagi kan, lebih banyak biaya lagi yang ya, akan keluar kan. Lebih jadi
3: panjang ya, lagi perjalanannya. Hmm,
0: prosesnya. Oke. Okay.
1: Ya, gigi tiruan itu tidak murah loh, gigi tiruan itu.
0: Benar, benar. Nah,
1: sekarang sudah banyak sekali jenisnya.
0: Ya. Iya.
1: Sudah banyak
0: jenisnya. Iya. Benar, benar. Ada yang mungkin agak pricey juga gitu ya. Ada mungkin agak lebih mahal, ada juga yang mungkin tapi kalau gigi, buatan gigi apakah masih ditanggung sama pemerintah gitu?
1: Tahu saya BPJS
0: ya,
1: ada,
0: yang
3: ada, cuman
1: tapi terbatas.
0: Ya, terbatas. Oh, bisa ya. 32 gigi begitu, 32.
3: Kita enggak sampai ke situ soalnya kita beda departemen.
0: Beda departemen. Nah,
3: kalau gigi benar, palsu ada
0: lagi lainnya. Oke, okay, luar biasa. Tapi memang ya, ya, jadi memang harusnya memang datang ke dokter gigi gitu, karena nanti di dokter gigi pun nanti bakalan diarahkan ke orang yang tepat yang akan mengerjakan yeah, permasalahan. Betul. Gigi kamu nih, teman berdua. Tapi Dok, ini kan kalau sakit gigi bukan cuma karena berlubang atau apa, mungkin ada yang kalau karies mi gitu, apalagi mungkin dari anak-anak, apakah itu juga harus masih bisa dipertahankan gitu, kalau apalagi kalau misalnya anak-anak kayak cabut mi dulu kan nanti bakalan tumbuh ji lagi gitu, kalau di anak-anak gimana, Dok?
3: Iya, kalau sama pada prinsipnya sama. Kalau di anak-anak kan ada masa tumbuhnya gigi, okay, permanen. Jadi ketika perawatan akar tidak dilakukan pada gigi yang sakit, pada gigi anak-anak, terus dicabut saja.
0: Yeah.
3: Nah, itu ada istilahnya prematur, ekstraksi prematur ya, Dok. Ya. Jadi ketika dia dicabut padahal belum waktunya,
0: iya,
3: itu nanti menyebabkan ruangan yang harusnya untuk gigi penggantinya ada,
0: uh-huh,
3: bisa jadi hilang.
0: Oh.
3: Karena gigi susu itu sebenarnya dia penjaga ruangan,
0: oh,
3: buat okay, gigi permanen. Mm-hmm. Jadi perawatan akar tidak hanya pada gigi dewasa, tapi gigi anak pun yang sakit. Mm-hmm. Kan anak-anak itu justru betul, banyak sekali yang sakit gigi,
0: iya,
3: kan. Nah, itu memungkinkan juga, cuma memang secara detail perawatan berbeda, tapi pada dasarnya sama-sama perawatan akar.
0: Oke. Tapi adakah sendiri itu spesifikasinya, Dok? Kayak misalnya ciri-ciri khasnya, kalau misalnya oh ini gigi harus dicabut, ini yang masih bisa dipertahankan, kayak gambaran yang secara spesifik, kayak supaya mungkin masyarakat atau mungkin teman-teman bisa oh ini kelihatannya kayak masih, tapi memang harus diperiksa sama dokter sih ya, iya, jadinya yang bisa menentukan itu apakah yang betul-betul
3: bisa ditebak-tebak ya.
0: Iya. Nah, oh harus kakas keluar uang ini.
3: Nah, iya, oh tidak cabut ini.
1: Jadi kalau saya kembali lagi ke awal tadi, karena iya, semua ujung-ujungnya duit. Maksud saya begini, kalau kita cerita tentang cost,
0: iya, ya,
1: semakin besar lubangnya gigi,
0: iya,
1: semakin besar pula kos yang akan kita ya, bayar.
0: Betul.
1: Itu betul,
0: betul.
1: Itu betul sekali. Jadi semakin banyak jaringan yang hilang, jaringan ini maksudnya mahkotanya,
0: iya,
1: atau bahkan sampai di kondisi yang kelihatan cuma akar, itu possibly mungkin saja masih bisa kita rawat.
0: Wah.
1: Karena ada namanya, ini memang kita harus multidisiplin ya,
0: iya,
1: bersama dengan bagian prostodontik tadi,
0: iya,
1: gigi tiruan, itu ada namanya overdenture. Jadi fungsinya adalah menjaga, kan begini, kalau gigi sudah dicabut, maka tulang itu akan mengecil.
0: Iya, betul, bergeser ya, dokter ya.
1: Dia akan
3: mengerucut.
1: Mengerucut, mengkerut. Ya, mengkerut, bukan mengkerut ya, mengecil.
0: Mengecil gitu.
1: Ya, daerah yang, coba diperhatikan loh yang sudah
0: tercabut. Saya kayak pipi semua ini, Dok, bagaimana ini?
1: Oh. Itu lain
3: ya. Sudah tidak tulangnya.
1: Jadi, dia kan mengecil. Nah, untuk menjaga ruangan dari rahangnya kita itu,
0: benar,
1: kadang mungkin memang dibutuhkan itu struktur akarnya di situ, yeah, untuk mempertahankan ruangan. Nah, semakin kompleks perawatan semakin besar juga kosnya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, untuk anak-anak tadi betul yang betul sekali yang dibilang Dokter Ammar itu bahwa akan ada kehilangan ruangan. Selain itu, kenapa gigi anak-anak juga menurut saya wajib wajib dirawat kalau dia berlubang. Anak-anak itu sangat sensitif dengan nyeri.
0: Betul.
1: Nyeri yang dia mungkin kita ngilu-ngilu biasa, kalau anak-anak itu sudah wah ngamuk-ngamuk.
0: Iya, betul.
1: Mereka jadi tidak memakan. Tidak memakan, pertumbuhan dan perkembangannya terhambat.
0: Oke. Okay. Ya, jadi potensi stunting ada di dokter di kalau iya.
1: Itu betul. Ada fungsinya sendiri memang kalau makanya kenapa itu perlu ditambal segera kalau ada
0: okay.
1: yang seperti itu.
0: Apalagi kalau misalnya kayak kelihatan gigi kalau misalnya kayak wih mengganggu estetika wajah gitu dokter. Ya. Tapi apakah memang karena mungkin ini ada blue ada yang kosong dari jari, dari gigiku jadi mengaruhi sama THT di sinus dokter. Masuk dah sih sebenarnya itu kayak gitu.
1: Ya, jadi infeksi pada beberapa orang ya. Aha. Tidak semua karena kita punya struktur rahang ini berbeda-beda.
0: Iya.
1: Ya. Jadi ada orang yang mungkin giginya panjang sekali.
0: Ini kayaknya saya konsultasi gratis nih. Saya yang konsul ternyata dok ya.
1: Iya. Jadi memang infeksi pada gigi, utamanya gigi-gigi rahang atas
0: betul.
1: Itu bisa mempengaruhi keadaan sinus. Nah, jadi ada sinusitis yang disebabkan oleh infeksi gigi. Nah itu ada
0: susah bernafas
1: gitu. Antara apa? Komunikasi antara ruang sinus.
0: Ruang iya, ruang sinus. Gigi. Rahang gigi di rahang ya. Oh. Apakah saya akan dekat-dekat ini ke dokter gigi? Segera. Segera. Saya cek dulu
3: terakhir kapan ke dokter gigi?
0: Iya,
3: terakhir kapan?
0: Terakhir kapan? Terakhir mungkin tahun lalu, Dok. Tahun lalu ya masih itu sempat karena membantu orang ini kan apa dokter praktek sih dok tapi iya bantu teman-teman yang ada di ya di kampus gitu yang butuh ya mungkin butuh orang yang akan diteliti gitu tapi dia suka dia bilang memang iya ini ada yang kosong dan ini memang harus dikerjakan jadi tapi karena ini sudah lama. Jadi akhirnya memang katanya begitu dok harus diisi gigi palsu terus supaya bisa kembali merapat ke tempat yang semula ya harus pasang itu lagi itu sedih saya bahasnya ini.
3: Ini lebih ke konsultasi pribadi.
0: Konsultasi pribadi sih jadinya ya. Nah tapi kalau misalnya kamu supaya ini tidak jadi pribadi ya guys ya kamu bisa gabung lewat chat YouTube kita ya di YouTube RRI RRI Pro 2 Makassar atau mungkin kamu bisa gabung 08 11 4 10 968 WA kita ya teman Pro 2 atau di DM Instagram juga boleh. Nah dokter ini bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya kayak ada tanda-tanda gigi yang masih bisa dirawat tapi kayak misalnya orangnya selalu denial gitu teman. Bagaimana caranya kayak bisa kita meyakinkan nih kayak pasiennya dok bilang tuh ini kayak gak bisa min harus dirawat segera gitu harus berkepanjangan tapi dia memang denial karena gak mau datang gitu. Gimana solusinya biasa itu dok kalau dapat pasien kepala batu kayak ini begitu ya. Kayak saya misalnya
3: ya. Bagaimana ya mungkin kalau menurut saya sih agak susah ya ketika memang orangnya yang tidak mau. Jadi memang kalau kita edukasi ya paling kita kasih tahu efeknya apa. Misalkan mungkin bisa bengkak.
0: Betul.
3: Sampai ke pipi, sampai ke leher. Mungkin ya
0: mungkin
3: kalau
0: saya
3: memang
0: bengkaknya nih gara-gara saya.
3: Ya tapi bukan. Biasanya dia tambah bengkak ya. Yeah. Kalau bengkaknya bertahan kayaknya tidak. Tidak kayaknya.
0: Baik-baik, lanjut-lanjut.
3: Paling seperti itu kita kasih tahu kalau apa efek negatifnya kalau misalkan memang tidak dirawat, bau mulut, segala macam. Jadi sisa seperti itu aja. Jadi kalau misalkan memang kalau kesadaran dirinya kurang, ya kadang kita juga agak sulit karena betul. Memang perawatan akar itu bukan satu kali datang.
0: Nah ini mau kutanyakan sebenarnya.
3: Jadi ada satu kali tapi lama pengerjaannya. Okay. Jadi biasanya berkali-kali. Nah
0: betul.
3: Effortnya itu bukan hanya dokternya,
0: ya, pasiennya juga
3: harus lebih effort. Jadi okay. kadang kalau kami mau rawat pasien perawatan saluran akar, ditanya dulu ada waktu enggak?
0: Ya benar-benar.
3: Sanggup tidak ya? Karena kalau tidak tuntas, nanti diulang lagi.
0: Okay.
3: Kemungkinan besar diulang datang setahun kemudian
0: benar-benar.
3: Sudah lebih hancur lagi. Biasa kita ulang lagi, bahkan biayanya lebih besar lagi.
0: Iya,
3: jadi begitu. Jadi memang motivasi pasien sebelumnya harus besar dulu.
0: Oh,
3: kalau dibujuk-bujuk, waduh agak susah. Bisa mungkin dibujuk. Tapi setelah itu harus dari dia yang
0: bujuk pasangan saya susah dok, bujuk pasien gitu.
1: Motivasi harus kuat memang.
0: Iya,
1: betul. Dan memang
0: betul. Kesadaran diri ya dok ya.
3: Iya.
1: Dia bilang dokter Amar itu betul sekali. Jadi perawatan saluran akar itu sebenarnya ada dua.
0: Iya.
1: Ada multi visit, ada one visit.
0: Oke. Okay.
1: Sekali kunjungan datang
3: selesai.
1: Tapi tidak semua kasus bisa dilakukan perawatan satu kali kunjungan.
0: Okay.
1: Itu nanti dilihat lagi dilihat lagi kasusnya. Tapi umumnya untuk pasien-pasien bandel tadi itu sejalan gitu. Kadang background ya,
0: okay.
1: jadi background orangnya memang care sama kesehatan.
0: Umumnya
1: itu motivasinya tinggi, ya. Pendidikan juga berpengaruh.
0: Ya benar.
1: Ya kan? Kesibukan.
0: Iya, benar.
3: Kesibukan, aduh.
1: Nah, itu. Tapi kalau orangnya memang care sama kesehatan,
0: betul.
1: Pasti dia menyempatkan untuk
0: datang ya.
1: Karena ya, itu investasi kan.
0: Benar. Karena kalau biar lagi makanan di depan tak itu mahal dan enak, tapi kalau sakit gigimu ya. Jadi ndak enak itu makanan dok. Tapi biasanya rentannya paling tadi kalau misalnya multi visit mungkin satu kali datang boleh, tapi kalau yang paling lama biasanya mungkin pengalamannya dokter Rafdi sama dokter Amar ini dalam melakukan perawatan gigi pasti mungkin beda-beda
3: kayak ini sih.
0: Ya,
3: tergantung kasus.
0: Yang paling lama berapa lama dok?
1: Mungkin
0: 7 bulan.
1: Iya. 7 kali.
0: Oh, 7 kali visit. Oh.
3: Kalau bulan visit. Mungkin kadang kita juga enggak terlalu maksa.
0: Oke.
3: Okay. Kalau misalkan memang sebulan, 2 bulan udah.
0: Oke. Okay. Ya,
3: kita usahakan selesai.
0: Hmm.
3: Kalau sampai 7 bulan biasanya enggak sih, karena kan kunjungannya
0: bener.
3: Bisa jadi dalam seminggu 1 kali.
0: Yeah. Oke.
3: Okay. Bahkan 2 kali dalam 1 minggu. Jadi bisa. Jadi mungkin kalau untuk selesai sampai 7 bulan, waduh.
1: Itu beberapa gigi
3: kayaknya dia pasang behel kan.
0: Bukan perawatan akar kayaknya kalau 7 bulan bolak-balik.
3: Oke. Jadi memang kunjungannya enggak lama biasanya. Mungkin range-nya paling lama sebulan. Paling cepat mungkin seminggu selesai kelar.
0: Wow. Tapi for sure ini mungkin dokter Amar sama dokter Afri, kenapa pilih mungkin spesialisnya dokter berdua ini untuk perawatan gigi gitu? Kenapa enggak mungkin kayak tadi ya. Untuk gigi palsu tuan, atau mungkin kan paling banyak yang paling kekinian kemarin, yang paling happening kemarin gigi behel, pakai behel gitu. Orang-orang pada biar kayak bagus si giginya tetapi mau pakai behel supaya keren gitu. Kenapa enggak ke situ dok? Kenapa pilihnya betul-betul ingin melakukan perawatan gigi?
1: Gimana dokter Amar?
0: Kayak apa yang menggugah hati tak begitu ya? Itu mungkin merawat gitu. Padahal itu merawat susah loh.
3: Betul. Iya. Betul. Gimana dok? Iya, terapnya mungkin.
1: Iya, saya kalau saya menjelang mau memutuskan
0: mau ambil ini.
1: Iya, mau ambil spesialis konservasi gigi
0: yeah.
1: ya kalau di kami, karena sebenarnya di konservasi gigi itu kan sebenarnya ada dua bidang besarnya.
0: Iya.
1: Yeah. istilah umumnya tambalan sama perawatan
0: saraf. Oke.
1: Ya. Tapi kalau saya cenderung suka sama yang perawatan saraf.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Meskipun keduanya kompetensinya kita juga jadi dokter Amar, tapi memang ada dua bagian besar itu di konservasi

0: Yang pertama mungkin dulu ada senior saya yang kayak bisa ki baca-baca anu, apa lagi namanya? Bakat dan minat. Itu dulu pertama kali.
1: Unik ya itu ceritanya
0: bilang,
1: dokter.
0: Iya benar. Dia bilang kayaknya lucu dia di konservasi. Dan benar saja, tidak lama setelah dia beliau ngomong itu, saya mendaftarlah ke bagian konservasi untuk ambil spesialis. Dan ya, memang saya senang sekali, saya enjoy. Saya kalau kerja pasien, istilahnya kalau saya stres pelarian, saya mending saya kerja pasien. Itu saya enjoy sekali.
2: Saya juga kaget.
1: saya juga mau berkunjung ke rumahnya Dokter Raff ini kayak di mana sih? Atau ke luar biasa.
0: Kalau saya kerja pasien, saya lupa lupa utang.
2: Oh, banyak utangnya dok ya.
1: Kubikannya kita yang kasih utang.
0: itu betul itu yeah. Karena pengalaman pribadi, karena saya beberapa tahun itu memang sempat menyibukkan diri dengan mengerjakan pasien ya, karena kalau sekarang kan saya jauh lebih banyak waktu untuk mengajar, meskipun memang saya masih praktek sekali pasien, tapi ada beberapa tahun itu saya punya pasien aja saya kerja. Begitu keadaannya Dokter Amar sekarang. Menyibukkan diri dengan pasien. Jadi itu awal mulanya memilih
1: spesialis konservasi.
0: Khusus ke bagian
1: perawatan akar. Kalau Dokter Amar, apakah ada cerita berbeda ini kayak, atau mungkin ada yang tiba-tiba cemplungkan kita di konservasi atau apa begitu
2: sih? kalau saya memang karena dulu kan suka kerja ini nambal-nambal estetik nih.
1: Oh, bikin-bikin suka, gigi gitu.
2: Ya, jadi bikin tambalan yang cantik-cantik, benar, yang bagus-bagus, foto IG dulu sempat rajin main IG tahun-tahun 2020
1: post-covid. Berarti lah. Itu teman-temanku dokter yang masih belajar dari dokter gigi, baru dokter gigi yang bikin post-posting di Instagramnya tuh bikin gigi itu sukanya di situ ya dok ya, berarti bisa kesukaan jadi, sendiri
2: bisa
1: juga.
2: Jadi gak semua, tapi bisa jadi. Dia awalnya suka nambal-nambal kayak begitu kan, cuman lama-kelamaan kayak ini bagian atasnya saja. Nah, sayang saja kalau saya bagus di atas, tapi di bawahnya gak, perawatan akarnya tidak. Jadi saya rasa karena dia dalam satu bagian, satu kesatuan ya.
1: Atau apakah Dokter Amar ingin melakukan dua-duanya gitu
2: dokter? Ya, jadi ya cocok. Saya kalau masa cuma atasnya, bawahnya tidak. Jadi mulai kayaknya lebih cocok sini. Terus mesinnya memang banyak dari situ. Rata-rata itu semua orang-orang di klinik juga kasihnya cuma pasien begitu. Ya sudah, sekalian saja berarti sudah nyemplung duluan sebelum daftar. Ya, terus yang kedua mungkin karena dikonservasi laki-laki sedikit dok. Jadi enggak banyak.
1: Peluang, tahu apa peluang. Jago lihat peluang. Iya, ya.
2: Kayaknya sedikit nih ya, saya masuk saja.
1: Apalagi kalau pasiennya yang bagus ini kerja.
2: Sampai sekarang pun ya rata-rata
0: banyak. Jadi ya, konservasi itu selain kita dapat keuntungan, kita bukan keuntungan, maksud saya pasien itu dapat benefitnya dipertahankan giginya, sekaligus estetiknya juga bisa
1: terjaga.
0: Iya.
1: Benar. Bertahan gitu ya. Karena memang struktur giginya orang kan pasti beda-beda. Jadi kalau misalnya kayak ada yang mungkin saja dikerjakan sama orang lain, pasti beda juga hasilnya ya dokter ya.
0: Iya, kayak seni kalau di
1: konservasi. Ya benar.
2: Seninya kayak.
1: Iya.
2: Estetiknya. Kita rawat, pertahankan, sisanya dikasih cantik.
1: Oh, dan di bagian konservasi itu semua bisa dilakukan itu ya dok?
0: Bisa kedua itu dilakukan.
1: Wow. Nah, jadi kalau misalnya mau ketemu sama dokter Afri, sama dokter Amri, di mana biasanya?
0: Di mana?
1: Boleh sekalian. Boleh dokter. Silakan dokter, silakan. Di mana nih dok? Misalkan mungkin ada yang dengar ini atau mungkin ada yang lihat nantinya, terus kayaknya memang saya masalahku di sini deh. Harus kak ketemu sama dokter Afnia dan juga dokter Amar ya. Itu di mana dok?
0: Iya.
1: Saya ini sebenarnya mau catat dulu deh.
0: Iya. ini sekaligus saya mungkin promosi juga.
1: Boleh,
0: ya.
1: Boleh banget.
0: Di Makassar ini ada satu rumah sakit gigi dan mulut,
1: iya,
0: pendidikan,
1: iya,
0: milik Unhas.
1: Oke.
0: Okay. Yang insya Allah semua dokter spesialis sudah ada di dalam.
1: Oke. Okay.
0: Dan alhamdulillah saya sama dokter Amal juga bergabung di dalam rumah sakit gigi mulut,
1: okay,
0: pendidikan Unhas. Letaknya ada di Jalan Kandia.
1: Kandia, benar.
0: Kita sudah menerima asuransi BPJS,
1: yes,
0: InHealth, apa lagi ya? Ya ada beberapa asuransi.
1: Benar.
0: Nah, jadi kalau misalnya teman-teman atau ada yang mau konsultasi, bisa tinggal lihat.
1: Oke. Okay. Kalau terima ya, kalau BPJS yang tertunda dok pembayaran, nah.
2: Tapi komplain ke BPJS. Beda, silakan
1: beda, silakan. Beda itu, beda itu, beda, beda, beda, beda,
2: beda, beda,
1: beda,
2: beda, beda, beda, beda.
0: Silakan.
1: Jadi dan, di Kandea ya dok ya. Iya. Setiap harinya biasa ketemu di situ dok. Kalau klinik sendirinya mungkin ada dok.
0: Saya juga mengikut di klinik bersama,
1: iya,
0: di Jenta Medica Care Center.
1: Oke. Di jalan
0: Petarani.
1: Petarani.
0: Benar. Dua kali sepekan aja di
1: situ. Oke. Okay. Kalau mau ketemu sama dokter Afri di sana, di dua tempat itu ya, teman Pro 2 di Kandea atau di Petarani. Petarani. Kalau dokter Amar sendiri sama.
2: Kalau kalau rumah sakitnya, iya, sama.
1: Iya.
2: Sama-sama di rumah sakit gigi di Unhas Kandea kan.
1: Iya.
2: Nah ini sekalian
1: boleh banget.
2: Aduh.
1: Ini adalah apa kesempatan buat teman-teman Pro 2 juga bisa langsung hands on, dan mungkin istilahnya kayak bisa langsung ketemu lah, iya, bisa langsung kenalan sama dokternya gitu. Karena kemarin ada teman juga yang kemarin sudah datang ke dokter sebelumnya karena dia mungkin mau cari gigi, ganti gigi palsu sama dokter siapa gitu, lupa lagi namanya. Akhirnya memang ini adalah salah satu media untuk ya, kita bersama.
2: Cocok. Ya kalau saya ada dua,
1: yeah,
2: mungkin kalau dokter ini karena sibuk ya di sisa saat.
1: Iya. Yeah.
2: Saya masih.
1: Dua masih muda ya.
2: Iya. Iya. Saya ada di klinik para kita,
1: iya,
2: di Talasa Lapang.
1: Oke, okay, Talasa Lapang.
2: Terus sama di Orca Dental.
1: Di dekat ini ya. Dekat TVRI,
2: jalan, ya? Jalan Kakak Tua ya?
1: Iya.
2: Kakak Tua ya,
1: kalau iya, Kakak Tua benar. Di sudut Kakak Tua kan yang dekat pos dekat zaman pos, dulu.
2: Ya, ya. Jadi saya di situ para kita sama di
1: Orca
2: SKM, okay, tiga, pokoknya tiga.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kan kita cuma terbatas tiga. Jadi di situ, jadi kalau mau ketemu ya bolehlah
1: konsul. Yang mau follow Instagramnya dokter di mana?
0: Instagram Denta Medica Care Center.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau rumah sakit gigi mulut itu
2: RSGMP Unhas
0: official.
1: Iya.
0: Yeah. Official benar, RSGMP Unhas official.
1: Kalau dokter kalau Instagram dokter Afni sendiri enggak usah begitu.
0: Boleh
1: di
0: afni_rch.
1: Oke. Okay. Kalau dokter Amar di mana? Orca apa? Kayak saya follow Orca gitu.
2: Cuman memang belum masuk kontennya.
1: Iya.
2: Iya. Jadi kalau saya apa nih? IG pribadi ya?
1: Boleh terserah deh semuanya di.
2: Klinik sih sama ya nama kliniknya, pasti kalau para kita klinik para kita,
1: okay,
2: Orca Dental,
1: okay,
2: Orca Studio kalau nggak salah namanya. Okay. Nah, kalau pribadi saya Amar Dul.
1: Oke.
2: Okay. Namanya Amar Abdullah singkat.
1: Oke, okay, luar biasa. Iya. Itu dia teman Pro 2. Gak terasa dok, hampir pakai 1 jam ngobrol. Gak terasa tuh? Gak terasa tuh?
2: Gak terasa ya.
1: Gak terasa ternyata dok, sangat luar biasa. Ini juga bantu edukasi buat teman-teman, apalagi mungkin yang nanti bakalan punya baby. Harus betul-betul konsultasikan ke dokternya, atau mungkin yang punya anak kecil yang harus betul-betul jaga struktur gigi anaknya. Sehat gitu gigi,
2: bahkan
1: betul
2: ini, bahkan sebelum hamil malah,
1: iya,
2: sebelum nikah.
1: Oke. Okay.
2: Soalnya ibu hamil kalau sakit gigi luar biasa juga,
1: karena itu tadi dibilang susahnya diserap tuh kalsiumnya langsung.
2: Betul. Nah, ibu hamil itu banyak loh sakit gigi.
1: Benar-benar.
2: Tapi
1: benar,
2: susah minta ampun rawatnya. Ya, lebih susah daripada orang yang
1: normal.
2: Seperti normal.
1: Iya.
2: Soalnya sensitif kan, lebih sensitif.
1: Nanti baru sedikit dia bilang,
2: obat suami, obat nggak bisa sembarang minum.
0: Ada keterbatasan.
2: Iya. Anestesi apa? Bius juga nggak boleh sembarangan.
1: Oh, iya.
2: Harus. Pokoknya banyak lah. Jadinya biasanya kita kasih tahu juga sebelum nikah atau sebelum ada rencana hamil, sebaiknya pastikan giginya baik-baik saja.
1: Oke.
2: Soalnya kalau sudah sakit, susah sekali. Bu hamil tuh susah betul. Okay. Dia mobilitas ke klinik susah.
1: Benar, benar.
2: Kalau sakit minum obat, kita kan minum obat pereda nyeri.
1: Apa saja langsung gas kan, gitu ya.
2: Masa mevenamat, ibuprofen, apa yang lebih tinggi-tinggi lagi boleh.
1: Ibu hamil cuma mentok. Ya, ibuprofen langsung semua dua, berdua itu bisa.
2: Ibu hamil cuma mentok paracetamol.
1: Iya benar. Paracetamol, lama efeknya itu.
2: Betul. Lama kan, jadi
1: sekarang ya, saya di ibuprofen.
0: Pengalaman nih kayaknya.
1: Iya. Semua jenis obat. Yeah. Karena itu mungkin udah ngobrol banyak-banyak sama dokter-dokter yang sudah hadir juga di sini. Jadi memang sangat mengedukasi kita
2: keberapa kayaknya, keempat
1: yang kali ya, kelima. Iya, jadi kita teredukasi sekali sebenarnya dok tentang karena kan awalnya kita memang sama sekali kayak ke dokter umum saja pun
2: jarang. Gak,
1: iya.
2: Oh berarti harus iya, sama dokter umum juga ini.
1: Iya benar. Plutong jadi saja tetap jadi datang kantor. Tetap jadi harus ke kantor gitu. Ya. Tapi akhirnya dokternya yang datang ke sini, jadi akhirnya kita betul-betul teredukasi dan itu terima kasih banyak buat PDGI Sulsel ya.
0: Iya betul.
1: Dok, sama dokter ketua PDGI yang
2: Ardi Pengindro.
1: Iya benar, yang sudah pernah datang juga ke sini ya. Luar biasa itu, kayak betul-betul kasih ruang buat kita apa ya, diedukasi sama dokter-dokternya langsung. Ini gratis loh, didengarkan sama semua orang di dunia dong. Iya kan, ada di YouTube kan dok ya. Jadi luar biasa, luar biasa. Terima kasih banyak ya, dok. Ada mungkin yang pengen disampaikan buat teman-teman Pro2 atau mungkin yang lagi dengarkan untuk hari ini?
0: Iya. Apa dokter Ahmad, yang pertama tadi saya mau komentari soal bagaimana ini RRI Pro terus mengedukasi masyarakat itu, semoga menjadi amal jariah nanti ya.
1: Amin.
0: Dan semua yang sudah berperan di dalamnya. Terus terkait gigi berlubang tadi.
1: Benar.
0: Ya, kembali ke temanya. Jangan kit dulu toh, cabut ya. Mari kita
1: rawat.
0: Ya kita periksakan.
1: Ya benar.
0: Kita periksakan dulu. Mungkin stigma cabut gigi hilang masalah itu mungkin kesini sepertinya sudah tidak relevan ya, lagi.
1: Benar.
0: Ya, spesialis di bidang kedokteran gitu sudah ada semua di Makassar. Ya, jadi apalagi yang kurang ditanggung pula oleh BPJS.
1: Benar.
0: Ya, kecuali behel ya.
1: Benar.
0: Maaf, itu belum bisa masuk ke dalam sistem jaminan kesehatan di Indonesia karena dia estetik.
1: Betul. Kalau dokter Amar sendiri yang pengen disampaikan buat teman Pro2,
2: saya mau promo lagi dok.
1: Boleh.
2: Iya, jadi kita sebenarnya ada event.
1: Iya.
2: Jadi kita ada namanya organisasi Ikatan Keahlian ya, yang semua spesialis konservasi gigi ada. Nah itu kita ada event di November nanti, tanggal 27, 28, 29. Kita itu ada event seminar nasional. Jadi semua spesialis konservasi gigi satu Indonesia itu berkumpul di Makassar nanti. Nah tanggal 29-nya kita itu ada baksos. Jadi di CFD ya dok?
0: CFD.
2: Rencana, iya rencana di CFD sih.
1: Tanggal berapa saja tuh?
2: 29.
1: Iya. 29.
2: Nanti harus datang ya.
1: Iya, November ya.
2: Nanti kita buka booth untuk free konsultasi. Free konsultasi, mau konsultasi PSA, perawatan akar, mau konsultasi veneer, mau konsultasi bleaching, itu free semua. Jadi kalau mungkin ada penambalan kecil-kecilan ya, kali ya.
0: Ada
2: tapi ya terbatas kan, namanya juga kita di ruangan.
1: Ada sih buku tambal ini dok.
2: Nanti boleh kalau mau konsul di sana. Ada semua. Kita buka nanti lumayan banyak mungkin booth-nya. Jadi ya mungkin bisa datang lah semua masyarakat juga bisa datang.
1: Join ya.
2: Iya betul.
1: Betul. Nanti mungkin kita bakalan kasih tahu juga ya sama semua masyarakat
2: itu tanggal 29-nya tapi
1: 29 November.
2: Hari Minggunya.
1: Sebulan lagi ya.
2: Sebenarnya enggak usah datang.
1: Nanti baksosnya ya yang datang. Kalau baksos Tapi sebetulnya ada mau dibantukan Ki, angkat-angkat apa dok bisa gitu.
2: Oh iya gitu.
1: tambah tenaga tuh. Cucu. Oke deh, itu aja dok.
2: Ya itu aja mungkin dari saya.
1: Karena mungkin semuanya sudah dirangkum sama kedua dokter kita untuk hari ini yang pokoknya buat kalian semua yang sakit gigi, langsung aja datang ke dokter gigi kesayangan kamu. Untuk hari ini yang pokoknya buat kalian semua yang sakit gigi, langsung aja datang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Oke, teman Perdua masih bareng saya dan kalian semua, dan sekarang kita sudah ada di notifikasi malam ya teman Perdua. Dan jam 10 sampai dengan jam 11 ini saya masih bakalan menemukan kalian semua. Tapi jangan lupa untuk bisa gabung juga bareng saya, karena aku mau minta nih teman Perdua, kamu bisa diskusi bareng teman Perdua ya di 08 11 410 968 lewat WA kita, atau gampangnya DM Instagram boleh di RRI Scott Perdua Makassar nih. Atau kamu mungkin kamu yang lagi mendengarkan RRI Digital teman Perdua, kamu gabung lewat situ aja, boleh langsung aja di kolom komentar saya bakal bacain. Oke. Dan sesuai dengan notifikasi malam untuk hari ini, aku mau di notif deh buat kalian semuanya teman Perdua. Mungkin yang ya namanya juga manusia kan, ada tempat salah, ada tempat hilaf ya teman Perdua. Tapi ada baiknya kalau misalnya kita sebagai manusia, karena katanya Allah aja atau Tuhan aja itu Maha Pemaaf. Kita bisa enggak sih maafkan orang? Bisa dong sebenarnya, tapi bukan untuk melupakan kan kejadian yang pernah dilalui. Nah, kamu pernah maafin kesalahan orang seperti apa, tapi kamu gak bakalan lupa seperti apa sih teman Perdua. Aku bakalan dengerin cerita kamu di notifikasi malam untuk edisi hari ini. Jadi buruan gabung and keep running on N6 pada FM Perdua dari Makassar. Still with Isan di notifikasi malam.

masih menemani kalian semua nih teman Perdua notifikasi malam ya. Dan ya betul banget ya, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan itu soal melepaskan beban di hati gitu, bukan soal menghapus memori di kepala. Nah, kenapa kita biasa harus ingat ya teman Perdua? Karena memang otak itu dirancang untuk mengingat pengalaman, apalagi yang menyakitkan, bukan cuma yang membahagiakan aja teman Perdua. Malah biasanya yang membahagiakan itu bisa cepat dilupa. Tapi kalau menyakitkan kan itu bagian dari mekanisme bertahan hidup supaya kita nggak terluka dengan cara yang sama lagi. Nah, memaafkan berarti melupakan itu enggak sih teman Perdua ya. Lalu apa itu memaafkan? Nah, memaafkan berarti tidak lagi menyimpan dendam. Jadi kita enggak bakalan kayak, oh tunggu karena saya balas kok, enggak nih gitu. Kayak kita betul-betul kayak melupakan hal tersebut, tidak menyimpan dendam gitu. Tidak terus-menerus mengungkit atau ingin membalas. Itu udah beres deh kayaknya. Dan tidak membiarkan kejadian itu mengontrol emosi kita. Jadi kalau misalnya kamu ketemu dengan orangnya, kamu bakalan naik tersulut emosinya atau moodnya akan berubah, enggak, biasa aja. Itu berarti kamu sudah betul-betul memaafkan teman Perdua. Tapi kamu boleh tetap mengingat sebagai pelajaran gitu buat kamu, dan menjaga jarak kalau perlu. Boundaries itu the most important thing, kalau meminta kamu gak mau sakit hati atau gak mau terluka untuk kedua kali. Dan membuat batasan atau boundaries itu juga membuat pastinya jarak yang memang perlu untuk kamu untuk kamu jaga supaya gak terlalu sakit kalau misalnya kamu berharap, gak terlalu jatuh kalau kamu selalu ingin tampak baik-baik saja teman Perdua. Jadi ya boleh melakukan hal seperti ini teman Perdua, tapi ingat kita udah maafin.

Tejani 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad teman Pro 2 ya, ini beliau pernah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain dan yang sudah menyakitinya. Tapi di teman Pro 2 ada satu kisah yang katanya Nabi Muhammad ini memaafkan kesalahan orang itu, tapi dia tidak mau melihat orang ini lagi nih teman Pro 2. Wow, betapa celakanya lah orang ini ya. Namanya Washi bin Harb nih teman Pro 2. Washi adalah orang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib atau paman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih teman Pro 2 dalam perang Uhud. Setelah Fathu Makkah, Washi masuk Islam nih teman Pro 2 dan meminta maaf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima keislaman dan memaafkannya. Namun Nabi Muhammad berkata nih, beliau berkata ini, sembunyikanlah wajahmu dariku. Wah, jadi memang Nabiullah ini enggak sudah memaafkan semua tindakan dari Washi bin Harb di teman Pro 2, tapi dia bilang sembunyikanlah wajahmu dariku gitu. Berarti dia kalau melihat orang ini, kesedihannya terhadap pamannya itu diingat kembali. Jadi dia gak mau nih teman Pro 2 untuk melihat Washi. Dan itu mengingatkan beliau pada paman yang sangat beliau cintai gitu. Dan ini menunjukkan memaafkan tidak merasa sedih gitu teman Pro 2. Memaafkan tidak harus dekat kembali dan boleh menjaga jarak demi ketenangan hati. Nah kayak gitu kan, jadi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan, tapi kalau misalnya pengen mengingat itu jadi sedih lagi, kasihan orang yang kita ingat-ingat gitu.

Mas Dajani 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman Pro 2. Islam mengajarkan memaafkan itu mulia, tapi menjaga batasan itu juga bijak nih. Jadi hati manusia tetap punya rasa. Kisah Wasi sering dijadikan contoh bahwa kita boleh memaafkan tanpa harus kembali seperti dahulu. Kalau kamu pengen kukar, tapi lebih baik lagi lah ya teman Pro 2, kalau misalnya kayak kamu memaafkan, tapi kamu tetap mau bergaul dengannya, boleh, tapi tidak ada juga larangan kalau misalnya kamu mau menjaga batasannya.

Masih menemani kalian semua nih teman Pro 2 di Jaga Malam. Ya, balik lagi bareng Insan untuk kamu yang mungkin pernah memaafkan dan pernah dimaafkan. Karena pastinya orang ada yang dimaafkan, ada yang memaafkan, ada yang salah, ada yang benar, ada yang dipersalahkan, ada yang diperbenarkan, teman Pro 2. Tapi ingat ya, teman Pro 2, pastinya bakalan ada di balik itu semuanya akan ada hikmah, akan ada balasan, akan ada sesuatu hal yang bisa mungkin merubah kamu atau diri kamu, pribadi kamu, atau bahkan sekitaran kamu. Kalau gitu teman Pro 2, Isan harus pamit undur diri untuk hari ini. Thank you so much for your all attention. Abis ini bakalan ada beberapa lagu lagi yang menemani kalian semua sampai dengan jam 12 malam, dan udah dipilih supaya kamu bisa jauh lebih tenang untuk hari ini teman Pro 2, dan juga bisa membuat kamu jadi relax ya untuk hari ini. Kalau gitu Isan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next day. Bye-bye.

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh,"
0: ujar eksekutif muda itu yang tetap sibuk dengan laptopnya.
1: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om," rayu si gadis kecil.
0: Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda pun berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk.
0: Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang berlalu-lalang di sekitar kafe tersebut. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. Gadis itu pun berkata,
1: "Sudah selesai kerja, Om? Sekarang beli bunga ini ya, murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini, uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu,"
0: ujar si pemuda tersebut sambil mengulurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
1: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis itu?"
0: Dengan keleguannya, si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga di hari itu. Sahabat, tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang kita terima. Kerja akan bernilai lebih jika itu menjadi kebanggaan bagi kita. Sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberi nilai kepada manusia itu sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita perjuangkan.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Stay Chill, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu.
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

dan terdengarnya rapat ini, maka berakhirlah seluruh rekan acara-acara kami untuk edisi hari Kamis tanggal 24 September 2026. Dan esok pagi siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 96.8 FM Pradua dari Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara merdeka. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia, Makassar.

Sahabat kreatif, dimanapun kamu berada, inilah 96,8 dari Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Ribu Rani nomor 3 Makassar, kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara-acara kami di hari ini, Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Yang bertugas pagi ini telah mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Essos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman pro dua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan tersesat dalam kegelapan. Oleh karenanya, mengikuti kajian keagamaan adalah salah satu cara terbaik untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Namun sayangnya banyak dari kita yang sering lari atau menghindar dari kajian-kajian tersebut dengan berbagai alasan, seperti sibuk, lelah, atau merasa sudah cukup dengan ilmu yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Hal demikian menunjukkan betapa mulianya orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Kajian keagamaan adalah sarana untuk memperoleh ilmu tersebut. Dan dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan antara yang benar dan yang salah serta mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 36. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh asal-asalan dalam beragama. Kita harus memiliki ilmu yang cukup agar tidak tersesat. Mari kita renungkan. Sudahkah kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian keagamaan? Atau justru kita sering menghindar dari alasan yang tidak penting? Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena mengabaikan kesempatan untuk menambah ilmu agama. Di era modern saat ini yang dipenuhi dengan teknologi canggih, kita dapat mengikuti daripada kajian dengan begitu mudah. Dengan hadirnya smartphone, media sosial, kita bisa menyaksikannya langsung tanpa harus hadir di tempat tersebut. Kita dapat menambah daripada ilmu pengetahuan dari media sosial yang kita punya. Seperti media sosial yang pada umumnya, yakni memanfaatkan YouTube untuk menyaksikan daripada guru-guru, ulama-ulama untuk membagikan ilmunya kepada kita. Sehingganya waktu yang ada saat ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan untuk mengikuti daripada kajian untuk menambah wawasan keislaman kita. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kami.

0: bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Teman terbaik kamu.

0: 次。
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Zero to One adalah buku karya Peter Thiel, seorang pengusaha sukses dan investor yang dikenal sebagai salah satu pendiri PayPal dan Space. Buku ini membahas filosofi Thiel mengenai inovasi dan cara membangun perusahaan yang mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, bukan sekedar memperbaiki atau meniru apa yang sudah ada. Buku ini terbagi dalam beberapa bagian yang masing-masing mengulas aspek penting dalam membangun perusahaan yang sukses. Thiel menjelaskan bahwa inovasi yang sejati adalah membawa dunia dari zero to one, yaitu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Bukan hanya mengembangkan atau menambah variasi dari yang sudah ada. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir berbeda dan menghindari kompetisi yang tidak sehat, yang menurutnya hanya akan memperburuk inovasi. Dia berpendapat bahwa perusahaan yang sukses harus menemukan ceruk pasar yang belum tergarap dan menguasainya, bukannya berkompetisi dalam pasar yang sudah jenuh. Beberapa tema utama pembahasan dalam buku ini diantaranya adalah inovasi yang berbeda. Thiel menekankan pentingnya berinovasi dengan cara yang benar-benar baru. Menurutnya, banyak perusahaan teknologi lebih memilih untuk berkompetisi di pasar yang sudah ada. Sementara, inovasi yang sejati datang dari menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Selanjutnya dalam buku ini membahas tentang monopoli dan kompetisi. Salah satu ide provokatif Thiel adalah bahwa monopoli bukan kompetisi yang menciptakan perusahaan besar dan inovatif. Menurutnya, perusahaan yang berhasil bukan yang bersaing ketat dengan banyak pesaing, tetapi yang berhasil menciptakan produk atau layanan yang begitu unik dan unggul sehingga mereka mendominasi pasar. Thiel juga menekankan pentingnya untuk berpikir jangka panjang. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir jangka panjang dalam merancang bisnis. Banyak perusahaan sukses yang berkembang dengan visi yang jelas tentang masa depan, bukan hanya mengejar keuntungan instan. Bagian penting di dalamnya, Thiel menyebutkan tim yang solid. Tidak kalah pentingnya, Thiel mengingatkan bahwa tim yang solid dan memiliki komitmen bersama untuk mencapai visi perusahaan adalah salah satu faktor kunci kesuksesan. Dalam buku Zero to One, Peter Thiel menggali lebih dalam berbagai konsep yang menjadi dasar filosofi bisnisnya dengan banyak cerita dan contoh yang menggambarkan ide-idenya tentang kewirausahaan dan inovasi. Secara keseluruhan, Zero to One adalah panduan yang menggugah bagi siapa saja yang ingin membangun perusahaan inovatif dan berani berpikir besar. Peter Thiel memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana mengubah dunia melalui bisnis dengan menekankan pentingnya menciptakan sesuatu yang baru, berani mengambil resiko, dan membangun tim yang solid. Buku ini bukan hanya cocok bagi para pengusaha, tetapi bagi siapa saja yang tertarik dengan perkembangan teknologi dan filosofi bisnis yang lebih mendalam. Buku Zero to One oleh Peter Thiel. Buku ini memberi wawasan yang sangat berharga.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

9,4 fan FM Produer, makasih semua untuk berkamu dan ya teman Produer di Spadia untuk hari ini bareng Fauzan tentunya teman Produer, walaupun saya tadi agak belibet ya kan, mungkin karena faktor capek juga teman Produer. Capek apa itu, capek untuk orang-orang lemah, tapi kayaknya nih Fauzan mau sharing sedikit juga nih teman Produer seputar semalam yang dimana apa ya, orang-orang RRI ya kan, seorang RRI lagi sibuk-sibuknya nih dengan perlombaan, ada yang mini soccer, ada yang bulu tangkis, salah satunya tuh saya main bulu tangkis sama berdoa. It's dia. Tapi teman berdoa kayaknya nanti kita bahas, ada pejuan nanti ada PKL yang akan kita bahas juga teman berdoa, karena kayaknya pasti kita akan sesuatu bareng juga sih tentunya nanti ya kan. Dan teman berdoa, assalamualaikum dulu nih. Ya kan, semangat aja nih langsung. Fauzan mau tanya kabar kalian gimana teman berdoa, apakah kalian baik-baik aja? Karena sekarang jujur 25 itu jujur banget nih, jujur kering banget nih teman berdoa, kering. Walaupun bili-bili kering, dompet saja juga lumayan kering juga nih teman-teman. Jadi kayak lumayan ya. Dan teman-teman dua, seperti biasa, kalau di jam 6 sampai jam 7 itu kita masuk ke Produa Tips. Jadi nanti Produa Tips, tips untuk teman Produa. Jadi nanti Fauzan akan kasih kalian tips-tips yang bermanfaat, yang pokoknya yang baik lah untuk kalian semuanya ya kan. Baru nanti di jam 7 sampai jam 8 kita akan jam 7 sampai jam 9 deng, kita akan masuk ke Info Pro 2. Jadi nanti Fauzan akan kasih kalian seputar informasi terkait perakhiran cuaca dan juga seputar jalanan di Kota Makassar, melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar, dan juga tentunya seperti biasa everyday yang paling Fauzan tunggu-tungguin itu ada lagu pilihan kamu. Jadi nanti Fauzan akan kasih kalian 4 lagu pilihan kamu untuk hari ini ya kan, pokoknya kalian tinggal pilih aja nantinya. Baru nanti di jam 9 sampai jam 10 kita masuk ke pembahasan di bisik bincang asik itu di jam 9 ya kan. Dan nanti kayaknya topiknya di hari Jumat itu kita bahas lingkungan lagi teman berdua. Iya gitu. Oke. Okay. So teman berdua, nanti Fauzan akan masuk lagi untuk temenin kalian nih ya kan, sharing-sharing juga tentang lomba-lomba yang Fauzan tadi udah bilang ya kan. Enggak apa, kita cerita-cerita sedikit lah ya sebentar, tapi kayaknya nanti dibantuin lah sama anak-anak nanti kalau datang. So kalian jangan kemana-mana dulu, tetap di sini aja di 96.8 FM Produer Makassar, teman terbaik kamu.

0: ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: What's up, masih bareng Fauzan untuk hari ini nomor 2. Dan kita masih di tips juga nih di jam 6.33. Ya kan tadi Fauzan udah spill bahwa akan kasih kalian semua tips untuk hari ini. So, langsung saja nomor 2, Fauzan akan kasih kalian 7 cara mengatasi atau beberapa cara mengatasi badan sakit semua setelah olahraga agar pulih optimal nih. Kenapa Fauzan kasih kalian tips untuk hari ini? Karena semalam itu nomor 2, saya sebenarnya tidak enak ini sebenarnya, tapi harus kayak yang dibilang ini. Semalam itu kan habis kenapa? Enggak. Oh iya. Jadi mau ikut?
1: Boleh.
0: Oke. Jadi semalam Ale, teman pro 2 Ale itu semalam juga ikut berpartisipasi lah jadi supporter ya kan.
1: Iya.
0: Yang itu semalam ada lomba ya kan, lomba antar apa sih namanya itu Ale ya? Lomba antar jaringan kali ya kalau kata gue ya, nggak tahu sih karena kayak ada kayak kartu-kartu perdana apa segala macam, ada hampir bisa sebut kan, ada balmun segala macam lah, pokoknya tetangga kita lah ya kan. Nah itu tadi malam ada kompetisi, yang dimana ada kompetisi badminton.
1: Iya, ya kan? Badminton putra putri.
0: Jadi, betul. Di mana semalam juga, nggak tahu ya kenapa musuh saya tuh ini cedera dua kali juga. Jadi
1: iya,
0: saya bingung. Iya, jadi mungkin jadi ya sejak bingung, dan mungkin ada beberapa lah orang biasanya. Kalau aku tahu biasanya kalau sudah olahraga malamnya itu pasti sakit semua badannya.
1: Iya, pastinya.
0: Betul. Walaupun saya nggak tahu karena mungkin tidak betul-betul lelap tidur, jadi tidak terlalu terasa pi. Biasanya itu terasa tapi ini tidak terasa ki sama sekali. Nggak tahu karena apa.
1: Oh, nggak tahu karena bukan saya yang olahraga nih.
0: Oh iya, tapi semalam juga kalau mau dibilang banting-banting diri juga. Iya.
1: Iya, tapi sangat banting diri.
0: Betul, karena saya rasa saya kayak main sendiri juga. Iya, ya kan. Teman saya rasa semalam kayak aduh gimana nih? Tolong ya gitu. Jadi ini saya akan kasih kalian nih seputar cara mengatasi lah supaya badan kalian tidak sakit semua setelah olahraga agar cepat pulih dan optimal. Langsung saja nih kita kasih ya. Yang pertama itu lakukan pendinginan setelah berolahraga.
1: Oh, benar.
0: Itu. Karena setelah selesai olahraga sebaiknya jangan langsung berhenti total. Lakukan pendinginan terlebih dahulu dengan gerakan ringan seperti berjalan santai atau stretching statis selama 5-10 menit. Makanya kenapa itu tadi mana waktu selesai betul-betul main kayak jalan kak ke, kenapa kak? Kan biasanya kayak harus kayak duduk atau sepanjangkan kaki toh. Yeah, tapi ini bagusnya memang kayak jadi kayak jalan kak sampai ke panitia tanya kayaknya jangan berhenti mi deh pak. Baru jalan lagi ke lawan. Pokoknya jalan terus.
1: Pokoknya jalan terus beraktivitas lah.
0: Betul. Jalan kaki, maksudku jalan aja. Iya kan. Baru setelah itu baru duduk. Itu pun jauh tuh menunggu di luar semua masih jalan kayak itu.
1: Iya lagi.
0: Walaupun kaki pincang tapi jalan saya dulu. Pokoknya ya kan. Baru supaya apa nih kaki tidak kaku jadinya.
1: Iya, karena kan abis beraktivitas yang bisa dibilang ekstrim.
0: Iya, betul.
1: Tiba-tiba berhenti kayak, wah apa nih, kaget
0: betul,
1: kan.
0: Betul juga. Tapi saya yang olahraga, kau yang tidak tidur, Di.
1: aduh, iya lagi.
0: Tapi kalau mau dibilang tuh tadi malam energi kalau mau dibilang bisa habis sih. Kau tidak bisa tidur ya?
1: Enggak tahu.
0: Harusnya tips untuk kau juga ini. Tidak, seputar supaya bisa tidur di malam hari. Insomnia hebat bukah?
1: Iya.
0: Oh, pantas.
1: Udah akut parah.
0: Akut parah ya.
1: Yeah.
0: Oh iya. Nanti saya ada anunya, ada tipsnya. Okay, bagi saya tuh nanti kita di offer ya. Dan yang kedua itu mungkin bagusnya kalau kalian kompres dingin atau hangat nih. Gitu. Jadi setelah olahraga juga bisa dilakukan dengan mengompres es pada area otot yang terasa sakit selama 10 sampai 15 menit. Nah, harusnya semalam itu yang lawanku itu beberapa ini dia lakukan mungkin kompres ki di bagian, kan ada yang ketarik,
1: iya.
0: ada yang pokoknya ketarik soalnya aja lah, iya
1: itulah.
0: Yang kuribu bilang dua satu misalnya.
1: Satu, iya bukan saya ya.
0: Iya, saya juga bingung kenapa sih semalam itu.
1: Saya pun bingung.
0: Iya, semua orang bingung, lah kok. Jadi mungkin orang bilang tuh, dia ini semuanya lolos ini.
1: Aduh, iya.
0: Tapi memang harusnya tuh dia dikompres ki we. Tadi malam tuh kulihat tidak dikompres ki,
1: langsung dingin aja. Dingin.
0: Langsung ki di butuh tuh kulit kalau semalam nah kayak ditarik, pokoknya dikasih lentur apa segala, dikasih pelurus kakinya gitu. Dan itu mungkin mudah-mudahan ya semua yang tadi malam cedera itu aman-aman aja. Amin. Apalagi yang dari Indo, Indo kan
1: sama
0: IM 3 ya, gitu kan. Itu juga kasihan juga sih sebenarnya kan orang tua juga gitu.
1: Iyalah,
0: karena langsung ke di papa, Cok. Langsung ke di papa yang kayak betul-betul
1: yang kayak enggak berdiri mentong.
0: Iya, kalau yang satunya kan
1: butuh bantuan
0: ini.
1: Orang.
0: Iya, kalau kulihat yang satunya itu masih bisa main. Tapi kasih terus bola jelek.
1: Aduh.
0: Iya, maaf. Ya mungkin menang.
1: Iya, kan ini kompetisi.
0: Betul.
1: Itu dia.
0: Ya kan. Dan sebentar mungkin Fauzan akan masuk lagi ya kan untuk kalian kasih semuanya tips supaya badan kalian tidak terasa sakit lah setelah berolahraga ekstrim. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga gerak menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Yes, teman Pro 2. Wah, teman terbaik kamu.
0: Oke.
1: Okay. Aduh. Dan kita masih di topik atau tips yang sama teman Pro 2 tentang supaya tidak sakit badan nih di saat sudah olahraga pada malam hari. Mungkin mau itu jogging, mau itu olahraga apapun itu pasti ada tetap rasa sakitnya.
0: Always sih semua olahraga pasti kayak selesai olahraga pasti kayak rasa sakit lah.
1: Betul, sakit dadaku.
0: Aduh,
1: mulai merindu.
0: Beda tuh kayaknya.
1: Sorry. Dan nomor 2, tadi kan Fauzan udah kasih sama Ale itu 2. Dan yang ketiga ini yang dimana bagusnya pijit ringan di area otot. Siapa namamu? Ale. Tadi kan kita kompres pakai air hangat atau air dingin. Nah ini bagusnya kalau kita pijit ringan, jadi kayak dikasih apa sih namanya, diurut lah,
0: dikasih rileks lah.
1: Iya, betul. Dikasih rileks ki supaya otot-otot yang keras itu bisa melunak.
0: Iya.
1: Kayak daging tuh melunak gitu, ya kan? Dan yang kedua atau yang keempat, nomor 2 selanjutnya yang terakhir itu alangkah bagusnya istirahat yang cukup
0: nih. Iya sih,
1: ya kan? Karena proses perbaikan dan pembentukan kembali jaringan otot yang berlangsung paling optimal itu saat kamu beristirahat, terutama ketika tidur. Oleh karena itu, usahakan tidur kamu cukup setiap malamnya, yakni 7-9 jam untuk orang dewasa agar tubuh memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri. Jangan mengikuti kita-kita berdua nih, teman-teman.
0: Iya.
1: Jujur, tadi malam itu kita mulai pertandingan dari jam 5 sampai jam 10:30.
0: Iya.
1: Kita tidak langsung pulang. Satu makan mie gacoan, satu pi makan ayam lalapan.
0: Sampai jam berapa tuh?
1: Sampai jam 11 juga. Jam berapa ki keluar dari lapangan kah? Jam 11 di?
0: Iya, jam
1: 11. Ya, pokoknya 12:30 lah kita pulang juga di situ. Karena kita kembali ke lapangan ada cari sesuatu. Dan saya tidur jam 1, bangun jam 3:40. Sangat-sangat istirahat yang cukup.
0: Iya, berapa jam tuh?
1: 2 jam kayaknya deh. Karena jam 1:10 gak tidur. Ya pokoknya 1:10 ku simpan HP-ku, gak lama tidur. Baru bangun 3:40. Iya, sangat istirahat ya, cukup. Tapi
0: Anda masih mending.
1: Iya, makanya aku bilang. Saya. Iya. Padahal tuh aku bilang, saya yang olahraga, dia harusnya yang ini. Ya begitulah teman-teman ya.
0: Ya begitulah.
1: Memang. Iya, tapi mumpung besok libur, Kuri.
0: Aduh iya, bisa puas-puas tidur dari pagi sampai malam.
1: Tapi ini kan kau berarti pulang sampai jam 3. Langsung kau pulang sih.
0: Iya, rencana.
1: Tapi mau pasti pergi dulu dia landing teman-teman. Aduh, Oke lah teman-teman. Dan itulah beberapa tips untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya yang suka mungkin berolahraga. Karena biasanya tuh Ale tuh orang olahraga sekarang memang itu di hari Senin Kamis Ale. 2 kali seminggu.
0: Puasa.
1: Tidak, memang dia begitu. Kayak malam Kamis atau malam Jumat sama malam Selasa biasanya begitu. Apalagi kan sekarang kebanyakan WFH hari Jumat.
0: Iya.
1: Makanya tadi mau minta kayak begini. Oh, masuk kerja besok deh. Kukira WFH. Iya pak, saya penyiar. Tidak ada namanya WFH.
0: Tidak ada WFH-nya, biar minggu.
1: Makanya aku bilang, kalau WFH pak pakai Zoom orang menyiar ini.
0: Iya lagi. Siapa tuh yang mau operatorin?
1: Iya deh, teknik kan bisa.
0: Aduh. Tapi itu. Gaji teknik.
1: Iya deh, kamu dipikir kayak gimana gitu. Jadi begitulah tadi malam. Pokoknya kalau mau kibahas ke semalam kayak seru banget ki juga. Iya
0: lagi.
1: Dari semua supporter, dari semua kita jatuhkan. Maksudnya dijatuhkan, kita menang maksudnya.
0: Ya,
1: pokoknya seru itu lah. Semuanya ada best supporter di sekasih kok sama Kak Nindi kamu berdua.
0: Aduh, iya nih sampai serak nih suara saya.
1: Sempat itu ya fun fact-nya nah, harusnya itu kalau monitor itu kayak suara sih itu yang habis betul-betul habis semalam. Ya kan. Dan oke lah teman-teman berdua, sebentar kita akan masuk lagi untuk memberikan informasi-informasi terkait jalan di Kota Makassar dan juga terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Dan nanti tentunya juga ya kita bikinkan flyer untuk lagu pilihan kamu.
0: Yep,
1: udah ada tapi sekali. Belum dipilih lagunya. Nanti Fauzan pilihin untuk kalian semuanya. Karena nanti kita spill di jam 8 sampai jam 9 nantinya. So kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

What's up, Tuan Prodo, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepada, ya kan? Dan Fauzan akan memberikan informasi terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentunya, Tuan Prodo, ya. Dan langsung aja, Tuan Prodo, kalau kulihat-lihat nih, Tuan Prodo, ya. Untuk, BTW ini perakiran cuacanya Provinsi Sulawesi Selatan, Tuan Prodo, ya. Tapi kalau kulihat-lihat sebagian besar, Tuan Prodo, ada yang hujan ringan, coy. Iya. Jadi ada cerah, ada hujan ringan, ada berawan, dan ada juga cerah berawan, Tuan Prodo. Jadi kayak bervariatif kayak untuk hari ini cuacanya, Tuan Prodo, ya. Dan langsung aja dulu yang pertama. Yang diperkirakan cerah untuk hari ini tuh ada Kepulauan Selayar, ada Bulukumba, ada Bantaeng, ada Jenek Ponto, ada Takalar, ada Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, ada Baru, ada Sopeng, ada Wajo, ada apa lagi nih? Ada Kota Makassar, ada Kota Parepare dan juga Kota Palopo. Itu diperkirakan untuk hari ini cerah. Dan untuk hujan ringan ada di Toraja Utara, di Luwu Utara, di Tanah Toraja, di Luwu, dan ada di yang Luwu terakhir, Tuan Prodo, yang diperkirakan hujan ringan untuk hari ini. Wah, udah hujan aja nih, Tuan Prodo, ya. Dan ada ternyata juga yang cerah berawan, kalau nggak salah ini ya, ada hujan berawan ada di Sindring Rapang, Tuan Prodo, dan ada juga di Endrekang. Itu diperkirakan untuk cerah berawan untuk hari ini. Terlalu banyak untuknya nih, minta maaf, Tuan Prodo, ya. Dan Fauzan senang banget nih karena ada beberapa di wilayah Sulawesi Selatan itu udah ada hujan, Tuan Prodo, hujan ringan, ya kan. Mudah-mudahan juga secepatnya di Makassar turun juga nih, Tuan Prodo, hujan, karena sumpah kayak kering banget, ya kan. Apapun itu kering, dan kayak banyak orang-orang yang kayak kasihan tidak punya air segala macam, tidak mengalir airnya begitu, Tuan Prodo. Dan kayak panas banget juga, Tuan Prodo, di rumah. Jadi kayak berharaplah, mudah-mudahan semoga cepat turun hujan juga, Tuan Prodo, ya. Dan itulah beberapa perakiran cuaca untuk hari ini, dan nanti Fauzan akan masuk lagi untuk teman kalian semuanya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.